0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia lagu dari Begunda Lowok Waru. Oke, dengan judulnya Hello We Are Coming Back. Dan teman Pro 2, lagu ini menjadi salah satu proyek yang disponsori atau didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, apa saja sih yang didukung oleh Kemenekraf? Mereka resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal termasuk Begunda Lowok Waru ini melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Nah, sebagai wujud nyata inisiatif ini, nah Kemenekraf ini kolab sama grup Begunda Lowok Waru buat produksi video yang berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personil band ini menyampaikan kalau lagu ini tuh menjadi pengingat akan perjuangan, terutama bagi pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradari oleh Kick Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang ya dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini juga memadukan visual yang naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini dan masa suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas. Jadi menjadikan metafora tentang pulang terus juga baik itu fisik maupun batin. Manis agak familiar ya, ternyata Lowok Waru ini nama sebuah kecamatan teman Perdua di wilayah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi arek-arek Malang ini membuat band indie and then didukung promosi perilisan videonya oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah buat kamu pendengar Perdua, tentu saja setiap hari kita bakal memutarkan lagu-lagu jebolan program akselerasi musik kreatif ini atau aktif yang pastinya buat mengenalkan kamu potensi-potensi musisi lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Habis ini aku balik lagi teman Pro 2 dengan segudang informasi menarik lainnya, so stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Hai teman Pro2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Cuma sekali kok, narkoba, judi online, atau sedikit korupsi, siapa juga yang tahu?
3: Jangan salah, sekali melanggar hukum, risikonya besar banget loh. Narkoba bisa merusak masa depan, dan ujung-ujung bisa dipenjara. Judi hanya membawa kerugian dan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, kalau korupsi, bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Dan kamu tahu nggak, ancamannya adalah hukuman penjara dan denda yang nggak sedikit.
2: Jadi bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya.
3: Nah betul, jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat, dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

0: saya pilih hidup jujur, sehat, bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh. Nah, gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian.
1: Jauhi narkoba, tolak korupsi, hentikan judi. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, aman, dan bermartabat.
2: It's the real difference between an adult and a child.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

kampung buat nemuin istrinya di kampung halaman. Bareng sahabatnya Kevin, mereka berangkat. Tapi tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka ini berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin malah tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang jadi wilayah orang Bunian. Nah, Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Apa mungkin mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu yang penasaran, saksikan aja kisah selengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 mendatang di bioskop. Tapi kalau kamu pengen nonton lebih dulu, bisa banget ikut spesial screening Urang Bunian di Palangkaraya pada tanggal 12 September dan tiketnya bisa kamu amankan dari sekarang ya. Itu dia teman Pro 2, informasi menarik buat kamu pecinta film horor. Dan nanti kita akan balik lagi buat informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Kali ini pukul 8 lewat 20 menit. Dan kita mau ngingetin kalau nanti bentar lagi bakal kita hubungkan kalian semua dengan perkirawan BMKG Kota Palangkaraya buat dengerin info cuaca terkini. Dan tadi kita udah bahas soal film horor yang bakal masuk ya di bioskop tanah air, yaitu Urang Bunian. Nah, urban legend apa yang ada di daerah kamu, teman Pro 2, yang berhubungan mungkin sama sosok-sosok tak kasat mata yang mungkin mengecoh para pelancong atau yang para bepergian ya, yang melintasi batas kota gitu. Selain Urang Bunian, ada nggak yang mirip-mirip urban legend di daerah kamu? Boleh banget WhatsApp aja. Apa namanya, nanti kita cari ya di internet, kita definisikan bareng-bareng. Dan kalau mau bergabung boleh juga di 08115239243.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca terkini yang bakal disampaikan oleh rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, silakan rekan Lian, info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Kamis 10 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Nah, itu dia teman Pro 2 info cuaca yang sudah disampaikan BMKG. Semoga teman Pro 2 bisa lebih waspada dan siap siaga ya dalam menghadapi situasi atau cuaca yang saat ini terjadi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Buat kamu teman Pro 2 yang tentu saja berada di wilayah atau daerah rawan bencana, jangan panik kalau bencana terjadi di sekitar kita. Kamu cukup ketahui dan ikuti saja petunjuk dari Satgas yang sudah ditugaskan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Merdeka.
3: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
2: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
3: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
2: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
3: Oke.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

get loose. Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih Bang Risa di sini, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ngejek kamu buat update info terkait pemberantasan korupsi di daerah. Nah, dikutip dari laman kpk.go.id, teman Pro 2, ada satu informasi kalau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan kalau pemberantasan korupsi ini nggak bisa mengandalkan penegakan hukum aja atau kerja institusi semata. Karena itu KPK memperkuat strategi pendidikan anti korupsi dengan membangun jejaring guru penggerak integritas melalui program Sahabat Teladan Integritas dan Anti Korupsi atau Satria 2026. Dan sebanyak 38 guru dari berbagai daerah di Indonesia ini ikut camp namanya Satria yang berlangsung pada 8 sampai 10 September hari ini di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia di Jakarta. Jadi program Satria ini menjadi upaya juga buat penguatan jejaring pendidikan anti korupsi. Jadi dari akar rumput, yaitu dari guru-guru ya, yang mengenalkan apa itu integritas, apa itu anti korupsi, anti nepotisme dan sebagainya. Nah, dari situ pendidikan tersebut dirancang dan agar bisa mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengaktivasi guru-guru sebagai penggerak pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Dan dalam pembukaan, Ketua KPK juga mengatakan, Bapak Setio Budianto, kalau penting banget nih keterlibatan para guru dalam memperluas jangkauan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Jadi kata-kata korupsi itu, teman Pro 2, enggak bikin bingung atau pusing ya anak-anak SD atau anak-anak di bawah usia 17 tahun. Bukan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, karena guru-gurunya juga dapat pembekalan gimana sih cara menyampaikan makna korupsi secara sederhana, secara bahasa anak-anak, dan juga mencontohkan yang paling penting ya. Nah, itu dia teman Pro 2, program camp khusus untuk 38 guru dari berbagai daerah yang digelar di KPK. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih banyak informasi menarik lainnya, so stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: See?

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya, teman Pro 2. And thank you so much buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 5 sampai jam 10 bareng aku Risa Kosasi di sini. Dan tentu saja mohon maaf kalau ada kekeliruan atau mungkin khilaf yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang informasi seputar olahraga, hiburan, politik, peristiwa, dan teknologi lain-lain, teman Pro 2, jangan lupa klik rri.co.id. Besok aku bakal balik lagi nyapa kamu di jam 10 pagi di Santai Siang. And then nanti teman Prodo bakal ditemenin sama Bang Ranep Tobing ya, sampai jam 3 sore. Thank you and bye-bye.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat kamu penikmat musik tanah air, ada kabar kurang menyenangkan datang dari grup musik kenamaan Juicy Lucy. Band yang terkenal lewat lagu-lagu galau hitsnya ini terpaksa batal tampil di salah satu acara lantaran kendala teknis penerbangan terkait over bagasi alias kelebihan muatan bagasi. Teman Pro 2, isu over bagasi maskapai penerbangan ini bikin seluruh peralatan instrumen utama serta perlengkapan panggung mereka tertahan dan tidak bisa terbang berbarengan dengan para personel. Karena pertunjukan musik menuntut kualitas audio serta standar teknis yang matang, pihak manajemen akhirnya mengambil keputusan berat untuk membatalkan penampilan demi menjaga profesionalitas dan kualitas pertunjukan di hadapan para penonton. Demikian Info Pro 2.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang enggak pakai tatap muka, Din. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu enggak hilang, Din. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Din. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ranab Tobing di siang hari ini ya. Tempat asik buat nemenin istirahat kamu di program Santai Siang ya. Oke, yang lagi istirahat, mari istirahat aja. Yang masih lanjut dengan kesibukan dan kerjaannya, jangan lupa minum air putih, jaga hidrasi dalam tubuh kamu. Yang mau berpergian, boleh dong pakai maskernya. Masih ada kabut ya, tapi bersyukur aja sih anak-anak sekarang udah pada mulai sekolah. Walaupun waktunya tuh belum normal gitu ya, belum normal. Oke, aku tunggu untuk buat kamu yang pengen request di 0811523924. Yang udah WA kita di situ, aku bakal bacain nanti. Sama lagu-lagu kamu aku nanti putarin ya sampai jam 12. Yang baru dengerin di RRI Digital boleh juga ya. Oke, dengerinnya di beberapa daerah seluruh Indonesia. Buat kamu yang belum download aplikasinya, download sekarang juga. Yes, please welcome. Siapa yang mau welcome? Ya, ini dia Taylor Swift dengan lagunya Style.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kelotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Kamu, lagu dari Medra, 100 hidup lagi. Wah, gimana tuh ya 100 hidup. Ya teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah request lagu ini. Tapi sebelum aku bacain, aku mau kasih semangat dulu buat kamu yang lagi dengerin radio, yang lagi duduk manis di depan laptop ruang kerjanya juga ya, sambil menyelesaikan laporan bulanan kamu. Cuma mengasih dorongan semangat kerja yang ekstra membara ya buat semua. Ingat ya, semua rasa lelah, pusing, dan perjuangan yang kamu lewati hari ini gak bakal ada yang sia-sia begitu aja. Sama seperti kamu kalau kenalan sama cewek, kalau gak ada perjuangan, ya dia mungkin gak kenal sama kamu dan gak tahu kamu siapa ya. Terus setelah kenal, ada proses di situ ya. Kamu coba buat yang terbaik ya. Ajak dia makan siang. Jalan-jalan, shopping-shopping, iya kan? Akhirnya punya rasa ya. Tapi tergantung juga sih. Kalau kamu mager mager aja gitu kan ya, di kamar telepon-teleponan, ntar ceweknya bilang nggak modal nih ya kan, tapi nggak juga kali gitu ya. Jadi semua perjuangan yang kamu lewati ini pasti nggak ada sia-sia. Kalaupun ada yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan, ya sudah, emang kalau dia udah nggak sayang, nggak cinta, nggak ada rasa, nggak ada feel, apa ini lanjutin ya kan, udah kasih makan pentol. Makan pentol aja gitu kan ya. Nah, emang sih teman berdua, setiap usaha keras itu pasti bakal membuahkan hasil yang manis ya kan. Aku percaya itu pada saat yang tepat. Kalau merasa capek, jenuh, jangan ragu buat kamu makan siang dulu, minum air putih ya. Atau kamu bisa dengerin radio, ikut gabung di 081 152 3924. Udah ada yang request nih di 0811 ya. Ya tadi udah kan, udah disebut ya. Hai kak, aku Minas, Minace apa Mines nih. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus ya siarannya, makasih banyak. Oke, ada Kak Dini. Hai Bang Rana, gimana kabarnya? Lama gak denger siaran kamu karena aku baru aja balik ke Palangkaraya. Sekarang udah stay di sini. Radio masih ada ya? Iya dong, aku juga masih ada nemani kamu. Oke, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Siang kak, siang juga. Request lagu Selena Grace dong, ditunggu ya. Oh ya, lagunya udah diputarin kok tadi. Ini ada teman kita yang request lagu dari Medra, lagu 100 hidup lagi. Hai selamat pagi, salam dari Reksi, pendengar setia dari Bandung. Hehehehe, mau request lagu. Ya, lagunya udah diputarin ya. Semoga kamu senang. Siang kak, saya Ca. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak dan semangat beraktivitas. Oke. Donald yang ada di KS Tubun lagi di toko. Tumben sepi nih toko. Tumben sepi ya, mungkin karena ada kamu ya kan. Kamu kurang senyum. Ya, coba senyum. Ya, gitu kan. Tegur, sapa, salam. Enggak kenal disalam-salam gitu kan. Ya, sabar-sabar. Ini mungkin nanti siang, agak siangan banget ya. Para pembeli pasti datang gitu. Ada Kak Oncom yang habis liburan di luar kota katanya. Boleh request lagu dari Samson dong, Langit Runtuh. Boleh. Ini dia teman pro 2, lagu dari Samson, Langit Runtuh. Kita dengerin aja di siang hari ini.

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi, sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Ya, per 2 RRI Palangkaraya, ini Inggris ya mencatat sejarah dengan menghadirkan kontes kecantikan tanpa riasan wajah pada tahun 2023. Ya, Miss London dan South East memperkenalkan ajang regional yang mengharuskan 19 peserta ini tampil tanpa kosmetik ya, filter maupun editan digital. Ini menjadi yang pertama dalam 95 tahun sejarah Miss England. Konsep ini berangkat dari gerakan Bareface yang diperkenalkan sejak tahun 2019. Penyelenggaraan ini ingin merespon dalam dampak standar kecantikan di media sosial yang semakin tidak realistis ya terhadap kepercayaan diri para perempuan muda. Natasha Beresford, seorang perawat gigi yang memenangkan ajang itu, mengatakan bahwa kontes ini hadir untuk menunjukkan bahwa kecantikan alami juga layak dirayakan, sekaligus juga mendorong standar kecantikan yang lebih realistis dan memberdayakan. Wah, aku setuju banget nih ya. Kalau bisa lanjut lagi dong ya. Kalau negara Inggris ini menjadi negara pertama yang menggelar kontes kecantikan yang sepenuhnya tidak memakai make up. Berani gak nih teman berdua para perempuan muda yang nanti siapa tahu bakal dibuka lagi ya kontes kecantikan tanpa riasan kosmetik. Waduh. Ya, buat kamu para cowok yang suka sama cewek yang apa adanya, aku adalah salah satu yang mendukung kalian ya. Waktu dulu ketemu sama Ayang Beb yang udah di rumah yang udah jadi, ya kan, my wife. Wah, kenalannya tanpa yang namanya kosmetik, ya kan. Aku tuh senang ketemu perempuan tuh yang apa adanya, bukan karena ada apanya. Iya, ah, bisa aja ranap. Oke teman berdua, buat kamu yang mau pengen request, aku tunggu sekarang juga ya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Oke, teman berdua lagi dari Blackpink Jam. Wah. Selamat siang buat kamu teman berdua yang baru aja dengerin radio. Oke, masih bersama aku Ranaf Tobing di program Hits List. Lagu-lagu hits menemani ruang dengar kamu yang sekarang lagi ngapain aja? Lagi garuk-garuk. Pusing kepala mungkin gitu kan. Aduh, kenapa sih aku tadi ketemu sama dia ya? Oke, enggak apa-apa menggerutu ya, enggak apa-apa, tapi jangan ada dendam. Jangan ada dendam di antara kita. Lagi yang habis jatuh cinta tadi ketemu di warung gorengan, enggak sengaja ya. Kenalan sama cewek. Tapi zaman enggak sih ya berani-beranian gitu kan. Langsung ini aja datang aja ke situ. Ajak kenalan gitu. Kayaknya enggak zaman lagi ya. Kalau zamanku dulu tuh masih enak teman pro 2 ajak kasih nomor handphone. Minta dong nomor handphone. Kalau sekarang mah langsung dibilang mungkin penipuan atau ini kayaknya cowoknya nih kayaknya cowok yang bisa mengancam nyawa gitu. Ya, tapi memang penting banget teman pro 2 buat kamu yang habis kenalan sama siapa aja, mau ajak ketemuan di sebuah tempat, mending kalau kamu memang mau temuin dia harus bawa teman. Ya. Harus bawa teman biar tahu gitu ya. Jangan sendiri-sendiri aja bahaya. Oke, udah jam 11 lebih 13 menit masih barang kuranap. Tadi udah ya nyebut namanya. Aku bakal bacain dulu di 08115239248 ada Kak Nita. Selamat siang Kak, izin boleh request? Boleh dong, lagu dari Blackpink Jam. Oke, jangan lupa teman-teman ya, jauhin yang namanya narkoba. Berbahaya. Bagus banget pesannya. Ada Kak Tika di Jalan Ulin. Selamat siang pendengar Pro 2 FM. Salam kenal aja buat semua yang udah makan siang, buat makan siang aja yang belum segerakan gitu. Request lagu dari Dalsekno Senandungku. Udah diputarin tadi lagunya. Ada tadi yang pilih lagu Rombongan Bodong Koplo Cum. Oke, calon mantu idaman dipilih sama teman kita Tia. Ya, Tia yang ada di Kereng sama Kak Rian. Lagi masa penyembuhan kemarin habis sakit. Oke, cepat sembuh ya. Oke, teman bro 2. Sebelum gue bakal putar lagi lagu berikutnya, kita akan hadirkan dulu yang berikut ini.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

Terima kasih teman Bro 2 yang masih terus dengerin radio di frekuensi 92,4 MHz dan juga di area-area digital. Hai buatnya teman kita Doni yang ada di Bogor lagi dengerin radio. Request lagu dari Lyodra, Bodohnya Aku, udah diputarin tadi ya. Semoga senang aja. Yang katanya titip salam buat keluarganya di Bukit Raya, papa mama tercinta, adik-adik semuanya ada di Bogor. Ya gitu ya. Oke, sukses ya. Ada Kak Andini yang katanya lagi gak enak hati sama seseorang teman yang habis putus cinta, tapi dia masih sayang. Gimana dong Kak? Kamu temenin dia aja ya. Kalau mungkin dia butuh teman ngobrol atau dengerin curhatan dia tanpa kita kasih saran, kecuali dia minta gitu ya. Disitulah teman, kalau ada dimana di saat senang dan di saat sedang susah. Iya, jangan cuma mau enaknya aja ya kan. Tahu gak sih teman berdua kamu yang punya teman sejati, teman dekat ya, it's okay gitu kan. Karena cari teman sejati tuh sekarang tuh udah susah banget. Dimana diajak senang, dimana bisa diajak sedih-sedihan. Kayak seperti jarum yang jatuh di bawah tumpukan jerami. Iya, susah banget. Jadi kalau kamu pernah ketemu sama teman yang kayaknya rasanya tuh, ini kayaknya teman aku nih yang bisa diajak suka duka, ternyata pas udah ketemu aja, oh bukan, dia orangnya kayak gitu, makan teman makan teman, ya kan. Oke. Terus lanjut lagi di 0811523924, Kak Lianor. Salam kenal aja buat kru-kru Pro 2, ganteng, cantik ya, dan spesial buat para pendengarnya. Ya, request lagu dari Peter Pan, Noah, Jauh Mimpiku. Lagunya diputarin tadi ya. Ini lagu ini. Tentangku. Ya, teman Pro 2 yang udah request ya, makasih buat kamu. The next, ini Kak Didin yang udah tadi kamu dengerin lagu Kesia Levronka ya. Udah kan? Kita ingin usai. Kadang gitu ya cowok ya. Selalu aja gak mau usai kalau udah diputusin. Oke. Hati-hati dengan menggigit kuku nih. Seorang wanita yang berusia 21 tahun hampir kehilangan satu jarinya setelah mengalami infeksi serius yang terkait dengan kebiasaan mengunyah kuku alias menggigit kuku. Gak tahu juga sih kebiasaan gitu kan, gigit kuku, padahal giginya isi kukunya tuh hitam-hitam ya kan. Apa yang mungkin terlihat seperti kebiasaan yang tidak berbahaya ini dapat menyebabkan luka kecil di sekitaran kuku yang memungkinkan bakteri untuk masuk dan berpotensi menyebabkan infeksi ya, dalam kasus yang parah juga dapat menjadi serius. Jadi buat teman Pro 2 yang suka menggigit kuku ya, udah di stop, bukan dikurangi, di stop aja. Jangan kebiasaan. Ini kalau udah jadi kebiasaan bakal susah dong buat bisa menghentikannya.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak.
2: Kebetulan gak bawa tas nih.
1: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf, Mbak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu dari Z dan Jasmine Thompson, Fanny, sudah membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 11 di siang hari ini. Wah, gak terasa ya, hampir selesai program Headlist di Santai Siang. Kualitas udara di sejumlah kota Kalimantan terpantau memburuk ya, berdasarkan data QIAS pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sampit berada di posisi teratas dengan indeks 1244 ya, disusul kota kita tercinta Palangkaraya dengan 1014. Keduanya adalah masuk kategori berbahaya. Selain itu juga dua kota di Kalimantan Tengah ini, Kota Pontianak juga tercatat berada pada kategori yang berbahaya dengan AQI 830, sementara Banjarbaru mencapai 169, Banjarmasin 156, dan Singkawang 147. Angka AQI ini tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara yang perlu menjadi perhatian dalam data infografis yang bersumber dari kiair.com. Ini dapat berubah sewaktu-waktunya ya, tergantung kondisi cuaca serta aktivitas sumber polusi. Jadi gimana nih buat teman Pro 2 di Palangkaraya? Oke, jangan lupa ya pakai masker, karena ini juga salah satu pesan dari Wakil Presiden Gibran yang saat ini berkunjung ke Palangkaraya menyapa masyarakat untuk menghimbau agar tetap menggunakan masker ya. Oke, ini penting banget nih pesannya buat teman Pro 2.

0: tinggalkan cinta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng gue Ranap Tobing menemani kamu ya. Oke, lagu masih banyak banget lagu-lagu bagus menemani ruang dengar kamu ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
2: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Koko tampak seperti kebiasaan sepele. Tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan

0: sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia.

Hai, selamat siang teman Bro 2. Jumpa lagi kita di Muda Kreatif. Ya, kita bakal menceritakan cerita dari anak muda yang sukses membuka usahanya. Ya, dari momen kelulusan dan wisuda kampus lalu menjadi ajang perayaan yang meriah. Peluang musiman yang datang berkala ini ya berhasil ditangkap secara jeli oleh Nadia, 22 tahun, seorang mahasiswi yang mengubah hobi merangkai bunga menjadi bisnis florist dan graduation gift studio yang sangat menguntungkan. Kita akan ceritakan di ruang dengar kamu untuk dapat memotivasi teman Pro 2 membuka usahanya di manapun berada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, kita masih ada di Muda Kreatif. Perjalanan merintis usaha dan memanfaatkan momen dan tren. Perjalanan bisnis Nadia dimulai saat ia melihat tingginya permintaan hadiah unik menjelang acara wisuda di kampusnya. Banyak mahasiswa bingung untuk mencari hadiah yang tidak hanya berkesan tetapi juga ramah di kantong dan tampil estetik saat dipoto. Dengan modal awal sebesar Rp600.000 untuk membeli kawat bunga, kertas pembungkus, pita, dan beberapa tangkai bunga segar serta bunga kering, Nadia mulai membuat buket buatan tangan dari kamar kosnya. Selanjutnya teman Pro 2, untuk tampil beda dari penjual bunga konvensional di pinggir jalan, Nadia menerapkan beberapa inovasi kreatif. Yang pertama adalah variasi isi buket kreatif custom gift. Tidak hanya menjual bunga segar, fresh flowers, Nadia menawarkan buket dengan kombinasi beragam isi seperti buket uang, buket boneka wisuda, buket makanan ringan, hingga buket bunga abadi dari kain flanel atau kawat bulu. Yang kedua adalah sistem pre-order dan katalog digital. Guna menghindari risiko bahan baku kayu atau terbuang, ya bahan baku layu, Nadia menerapkan sistem pemesanan di awal atau pre-order. Ia membuat katalog pilihan desain buket di Instagram dan TikTok sebelum pekan wisuda dimulai, sehingga jadwal produksi dapat terencana dengan rapi. Oke, kemudian dengan layanan pemesanan mendadak atau express order dan pengiriman ke lokasi, Nadia menyediakan opsi pemesanan yang cepat bagi para pembeli yang butuh mendadak serta membuka stand atau titik temu pengiriman langsung di area sekitar gedung wisuda per hari H acara. Nah teman Pro 2, saat musim wisuda tiba yang biasanya berlangsung beberapa kali dalam setahun di berbagai kampus, Nadia mampu melayani pemesanan 200 hingga 400 buket dalam satu pekan acara wisuda. Harga buket yang ditawarkan ini bervariasi loh ya, mulai dari Rp35.000 untuk rangkaian simpel hingga Rp350.000 untuk buket besar custom. Nah, jadi pada bulan puncak ya, musim kelulusan, usaha kreatif rumah tangga ini berhasil membukukan omset bersih sampai 15 jutaan. Ya, keuntungan ini sebagian besar diputar lagi untuk melengkapi koleksi pita, kertas wrapping import, serta menyewa studio kecil untuk area produksi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Baik teman Pro 2, pelajaran penting bagi pembisnis muda. Kisah Nadia tadi menunjukkan bahwa mengamati kalender momen khusus seperti wisuda, ulang tahun, dan hari raya adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan peluang bisnis beromset tinggi. Ya, kunci dari bisnis bingkisan ini adalah kemampuan menyesuaikan dengan tren visual kekinian dan kepraktisan bagi para pembeli. Hadiah yang estetik membuat momen spesial pelanggan ini terasa makin berkesan. Ya, buket bunga bukan sekedar susunan tangkai dan kertas pembungkus yang indah. Di balik setiap rangkaian bunga yang diberikan, ada pesan mendalam, makna emosional dan nilai estetika yang ingin disampaikan oleh pengirimnya. Baiklah teman Pro 2, usai sudah muda kreatif ya. Semoga cerita ini bisa membuat semangat anak-anak muda untuk berwirausaha. Sampai jumpa lagi di cerita muda kreatif berikutnya.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kau masih mendengarkan lagu-lagu enak dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara nih teman Perdua. Terima kasih buat kamu masih setia dengerin radio.
1: Bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Ya, pro dua teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing menemani suasana siang kamu. Setelah vakum sekitar 3 tahun, Noah mulai menyiapkan langkah untuk kembali ke industri musik. Wow, yang ditunggu-tunggu akhirnya ya. Ariel bersama Lukman dan David kini kembali aktif di studio untuk menggarap materi album terbaru mereka. Album ini ditargetkan memuat sekitar 10 lagu, diharapkan juga dapat dirilis pada tahun 2026 ini. Ariel pun berharap karya terbaru Noah yang nantinya bisa kembali mendapat sambutan positif dari para penggemarnya. Salah satu teman pro dua mungkin ya, penggemar dari band besar kenamaan Indonesia ini. Nah, dalam menjawab pertanyaan awak media, Ariel sebagai sang vokalis tidak menjelaskan secara terperinci mengenai teknis perilisan album dan jadwal tour konser album baru mereka yang mungkin akan dirilis di akhir tahun 2026 nanti. Namun, nah ini teman berdua, ada sesuatu yang menarik dari unggahan sang manajer dari band yang diisi oleh 3 personel. Ya, personel tetap mereka ada Ariel, Lukman, dan David. Pasalnya dalam unggahan Benyo sebagai manajer band legendaris ini, dalam kolom komentar tuh ada netizen meminta sang manajer untuk memasukkan Kota Palangkaraya menjadi bagian list tour album baru Noah. Nah, dan komentar itu mendapat perhatian dari sang manajer ya, dengan memberi like pada komentar itu. Ya, berbeda dengan komentar lain yang tidak mendapat perhatian khusus. Ya, jadi spekulasi ini sih belum dapat divalidasi ya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Ya, belum dapat divalidasi dan belum dapat dipercaya ya. Akan tetapi teman pro 2 kalau melihat dari reaksi komentar dari para penggemar di Instagram, band Noah memang telah ditunggu oleh para penggemarnya. Penggemar fanatik ya, agar bisa comeback kembali ke belantika musik Indonesia. Gimana nih pendapat kamu teman pro 2?

Gawat, ada berita kehilangan misterius nih yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Nah, awalnya Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani sahabatnya Kevin. Namun saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia urang bunian. Nah, inilah isi utama film ini. Kira-kira apakah Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Oke, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil pangan, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Percayalah semua ada waktunya. Lagu dari Yonggi Ki Mikama, Sepimu Sementara ya. Percaya aja kamu yang habis putus, besok-besok bakal ada perempuan atau laki-laki yang menemani kamu kembali. Ih, bukan mantan ya. Nah, teman berdua, kabar super segar datang dari panggung sepak bola internasional buat kamu para pendukung setia Timnas Indonesia. Penyerang muda berbakat Rafael Struik baru aja mencuri perhatian publik lewat aksi memukaunya di lapangan hijau. Nah, Struik sukses mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti yang gak cuma bikin penonton berdecak kagum, tapi juga ada jadi sinyal kuat kalau performanya ini makin melesat tajam. Indah, gol yang indah ini diyakini jadi momentum emas yang bakal membuka jalan lebar baginya buat kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Konsistensi dan kerja keras para pemain muda di luar negeri kayak gini nih jelas bikin optimisme sepak bola tanah air ya. Nah, buat kamu yang ngefans sama dia, tentu ya dia makin membumbung tinggi. Kita doakan aja semoga Rafael Struik terus tampil konsisten dan siap memberikan performa terbaiknya buat merah putih.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Hai, selamat siang teman Bro 2 yang ada di mana aja berada. Wah, susah banget ya. Ya, kalian di mana aja berada lagi dengerin siaran kita lewat streaming dan aplikasi RRI Digital. Dan juga dengerin di 92,4 MHz. Lagi sibuk ngelayanin para pembeli ya di jalur UMKM, dagangan, pasar, ya, toko-toko, kelontong di warung-warung komplek perumahan gitu. Semangat terus, kayaknya udah ada yang mulai ngantuk, bingit, udah mau pengen bobo, tapi takut ya. Takut ntar pas mau tidur ada yang ketok-ketok. Beli bu, beli. Oke, udah pukul 13:38 buat kamu yang mau berpergian ya. Jangan lupa pakai masker karena memang kondisi udara yang buruk ini ya. Memang harus menyadarkan kita bahwa masker itu penting banget ya. Oke, yang lagi kasmaran sama siapa? Aku gak tahu sama siapa ya. Yang penting jangan sama aku dong. Karena aku sudah ada yang memiliki. Lagu dari Abs Girl dengan Hey Boy. Udah kamu nikmatin ya. Kita masih menghadirkan info olahraga nih ya, buat kamu para pencinta sepak bola dunia yang tadi malam bela-belain begadang nonton match seru Liga Champions. Ada hasil yang menarik ya dari benua Eropa. Klub raksasa Inggris Arsenal yang sukses mengamankan poin penuh setelah mencuri kemenangan tipis saat bertandang ke markas Napoli. Bermain di kandang lawan yang terkenal dengan atmosfer supporternya yang luar biasa panas, skuad The Gunners tampil solid dan mampu memanfaatkan peluang emas menjadi gol penentu ya. Meski Napoli terus menggempur barisan pertahanan di menit-menit akhir pertandingan, kedisiplinan benteng pertahanan Arsenal ini bikin skor tipis itu bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ya, ini jelas jadi modal super berharga banget buat Arsenal ya. Kemenangan tandang di papan klasemen Liga Championship musim ini. Nah, jadi gimana nih para pendukung Meriam London di Palangkaraya? Makin optimis enggak ya? Untuk tim kesayangan kamu bisa melangkah jauh sampai partai final nanti.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
3: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
3: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
2: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
3: Iya ya, Aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
2: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun. Sama-sama bisa lelah.
3: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
2: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
3: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
4: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita dan

92 masih di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng aku Ranap Tobing di Santai Siang. Kutunggu kau di jalan pulang, single pop Indonesia yang dirilis oleh penyanyi Samuel Cipta pada bulan Maret 2023 yang lalu. Wah, lagu ini kayaknya gak jauh-jauh dari yang namanya putus nyambung. Karena mungkin salah satu dari kalian masih punya rasa dan masih menunggu dia bisa datang lagi ke kamu buat bisa balikan ya, antara kamu yang di antara kamu dan dia deh. Kalau kamu sayang, udah terima aja. Kalau dia belum punya pacar, udah kamu deketin lagi, bilang aja mohon maaf ya atas kelakuan kamu. Iya, kelakuannya apa sih? Kelakuannya, aduh, mungkin kamu selalu bohongin dia gitu kan ya. Udah dikasih peringatan pertama sampai ke peringatan ketiga, tetap aja ya nggak berubah. Udah akhirnya si dia mutusin kamu. Ternyata kamu masih nunggu dia untuk pulang ke hatimu. Wah, tapi sayang, aku udah punya cowok. Gak bisa lagi ya. Maaf. Waduh, aku pernah berada di posisi itu. Tapi ya sudahlah. Itulah ya kan ya, sebuah jalan ya. Baiklah teman berdua, udah gak terasa nih mau ke pukul 14 alias mau jam 2 siang. Tinggal 2 menit lagi di menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aku masih menemani kamu ya dengan lagu-lagu enak yang cocok buat kamu menemani suasana santai, suasana sibuk, dan suasana panas. Tapi gak terlalu panas-panas banget sih ya. Yuk kita hadir lagi dengan lagu berikutnya dari Belantika Musik Indonesia, Club Project, dan Dul Jalani, Tisa Biani, Dinda, Dimas.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
3: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
2: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
3: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
2: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
3: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
4: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Berdua teman terbaik kamu, Ed Sheeran dengan Shape of You. Udah kamu dengerin gitu kan ya. Sudah banget buat teman berdua yang sekarang lagi istirahat ya. Jangan lupa minum air putih, itu penting banget. Tapi soal harus duduk atau berdiri, ini tidak ada bukti kuat bahwa minum sambil berdiri otomatis merusak ginjal ya, yang menyebabkan radang sendi atau melukai lambung. Nah, yang lebih penting adalah cukup minum, minum perlahan dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh kamu. Jika kamu punya GERD, sulit menelan gitu kan ya, atau keluhan pencernaan tertentu, posisi dan cara minum ini bisa terasa lebih nyaman ya sebenarnya bila dilakukan sambil duduk gitu. Ada yang bilang, ayo dong minum itu duduk, jangan berdiri, entar bisa menyebabkan gagal ginjal atau gimana gitu ya. Sebenarnya sih posisi dan cara minum ini bisa terasa lebih nyaman tadi ya bila dilakukan sambil duduk ya kan. Coba kalau kita duduk sambil minum, enak kayaknya, terasa banget sampai ke dalam perut kita gitu kan ya, air

yang baru kita minum. Jadi jangan mudah percaya mitos kesehatan hanya karena sering diulang gitu. Oke, teman bro dua yang hari ini mau pergi keluar kota, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan kamu, cek dan recheck dulu apa nih yang harus kamu bawa, peralatan, barang-barang penting ya, terus surat-surat berharga, surat-surat kendaraan kamu, surat izin mengemudi ya, jangan sampai pas waktu di tengah jalan baru ingat ternyata barang-barang penting itu

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Eh Rina, lagi makan apa?
4: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
3: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
4: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
3: Masa? Yang penting kan kenyang.
4: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
3: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
4: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
3: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
4: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
3: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
5: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
3: Oke teman Pro 2, buat kamu para pejuang rupiah yang lagi bertugas ya, di mana aja berada nih. Oke, semangat terus bekerjanya untuk mencari cuan ya. Mencari nafkah yang halal demi ya demi kamu dan juga keluarga mungkin ya. Wah, kayaknya belum punya keluarga inti, ya udah nikmati aja hasil dari pekerjaan kamu. Ini kan masih awal bulan ya. Baru tanggal 10 September. Tapi ingat, jangan boros gitu ya. Oke, pesan aku buat teman Pro 2, para pekerja muda, jangan lupa buat selalu menjaga keselamatan kerja dan istirahat sejenak kalau badan kamu udah mulai terasa capek atau kelelahan. Ingat ya, masih ada orang-orang tersayang yang selalu menunggu kepulangan kamu dengan selamat di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan biarkan kamu ditemani dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara menemani kamu di Santai Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
2: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia. Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
1: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Oke teman berdua, jangan lupa download RRI Digital di handphone kamu sekarang juga. Selain kamu bisa dengerin radio ya, Pro 2 FM seluruh Indonesia, kamu juga bisa baca informasi terbaru di rri.co.id, RRI Digital ya. Bisa bikin playlist sendiri sesuka kamu, lagu-lagu favorit kamu ya, lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu rohani, lagu religi, dan masih banyak lagu-lagu yang bisa buat kamu senang dengerin ya di RRI Digital. Download sekarang juga.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Baik teman berdua, aku harus pamit ya. Semoga kamu senang dengerin lagu-lagu dan informasi yang udah disampaikan. Masih banyak lagi lagu-lagu keren dan juga informasi dan tips ya menemani ruang dengar kamu bersama penyiar Pro 2 FM lainnya. Aku Rana pamit, yuk, bye-bye.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Info pertama kita awali dengan arena olahraga internasional di mana timnas basket putra Indonesia menyatakan kesiapannya untuk melakoni laga perdana grup A di ajang Asian Games 2026 menghadapi tim tangguh Jepang. Pertandingan ini bakal menjadi ujian krusial bagi skuad Garuda untuk membuktikan kualitas dan kerjasama mereka di panggung Asia. Beralih ke kancah K-pop, kabar gembira datang dari para penggemar Turning, ya. Kyungmin dari boy group Acton dikonfirmasi telah resmi kembali beraktivitas setelah sebelumnya sempat hiatus akibat masalah kesehatan lambung. Pihak agensi memastikan kondisi Kyungmin sudah pulih namun tetap mengutamakan kesehatannya selama menjalani jadwal promosi ke depan. Kabar terakhir dari industri film layar lebar, cuplikan trailer terbaru dari proyek sinema Godzilla Minus Zero resmi dirilis dengan mengungkapkan deretan pemeran baru serta kejutan cerita yang memikat. Antusiasme para penggemar monster raksasa ini dipastikan akan melonjak menjelang perilisannya di panggung film internasional. Sekian Info Pro 2 pukul 15.10 September 2026.

0: Sobat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju. Thank you.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua ya, selamat sore buat kalian semua yang di Palangkaraya dan sekitarnya ya. Jadi gak kerasa matahari udah mulai condong ke arah barat nih. Tapi semangat kalian buat nyelesain hari ini tuh harus tetap membara dong ya. Jadi ketemu lagi ya bareng Dewa di Santai Sore ya. Jadi mulai jam 3 sore ini pas banget nih nemenin waktu transisi kalian sampai pukul 8 malam nanti ya. Kita bakal nemenin 5 jam waktu penuh nih aktivitas sore kalian dengan deretan lagu hit paling fresh ya, info-info seru, tren anak muda, dan pastinya obrolan santai yang pas buat mencairkan rasa penat setelah seharian beraktivitas gitu ya. Jadi biar kita makin semangat nih, kita buka lagu pertama kita di sore hari ini. Ada dia featuring Tensi dengan Sensi. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Santai Sore ya. Dan tempatnya kita sekarang ada di info seputar lokal nih, teman Produser 2 ya. Jadi ada salah satu info yang meresahkan juga ya akhir-akhir ini nih, yang jadi harus jadi perhatian bersama juga ya. Jadi ya teman Produser 2 ya, musibah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ya melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya, semua Kalimantan sih ya, semua Kalimantan tuh terdampak ya ternyata ya. Ternyata nih nggak cuma berdampak buruk buat kualitas udara dan kesehatan kita aja nih, tapi juga memberikan ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa liar ya. Jadi kobaran api ya, yang meluas membuat banyak satwa tuh kehilangan habitat asli mereka ya. Terus kesulitan menyelamatkan diri, terus ada lagi berbagai satwa seperti orangutan, ular hingga landak itu dilaporkan turut menjadi korban terjebak api nih. Kondisi ini tentunya menjadi pengingat ya buat kita semua betapa krusialnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari pembakaran lahan nih. Jadi ya teman Pro 2 ya, sebenarnya apa ya, ya kita bisa ini ya, mencegah dari langkah-langkah kecil ya. Buat teman, mungkin kalau tahun 2 nih kalian melihat satwa liar gitu terluka akibat karhutla, terus untuk dihimbau tidak menanganinya sendiri ya, mungkin melaporkan ke petugas yang berwenang agar bisa diselamatkan gitu ya. Kalau ada satwa liar, takutnya kalian mau menyelamatin ular gitu kan, malah ularnya berbisa atau ularnya menggigit kalian, itu malah jadi kalian yang terluka. Jadi ya ini begitu ya teman-teman dua ya. Jadi kita ya cuma bisa ya seporsinya kita aja, gimana sih kita porsinya. Jadi kita enggak ikut menyebabkan kebakaran hutan ini, enggak untuk menambah asap dengan bakar-bakar sampah kita di rumah gitu ya. Terus kalau itu ada satwa yang mungkin terdampak, satwa liar yang terdampak oleh karhutla ini, kita bisa bantu laporin ya biar satwanya tuh juga bisa langsung ditangani gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita lanjut nih ke lagu selanjutnya nih, ada Fish dengan Nina. Check it out.

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Februari di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di info seputar lokal nih. teman berdua ngomong-ngomong nih, dia mau curhat dikit boleh nggak sih ya? Jadi kalian tuh akhir-akhir ini ngerasa nggak sih kalau di SPBU tuh antrinya makin panjang gitu ya, di kota sekitaran kota aja nih ya. Antrinya makin panjang, terus jadi makin ini ya, makin macet, terus makin lama. Aduh, Dewa sedih banget ya temen dua ya. Soalnya Dewa ini kan kadang-kadang tuh jalan-jalan kesana kesini, terus suka-suka jalan-jalan ya, untuk explore Palangkaraya ya, dari coffee shop ke coffee shop gitu ya, atau nongkrong gitu. Dan itu Dewa sangat merasakan, aduh. Jadi yang jadi pertimbangan Dewa sekarang adalah, aduh, ini kalau keluar nanti bensin habis nih, ngantri lagi nih. Nah itu yang jadi resah banget sih, asli teman-teman dua ya. Jadi itu yang bikin keresahan Dewa ya. Tapi katanya ya teman pro dua ya, tapi Dewa belum ngisi lagi sih. Kayaknya besok pagi deh Dewa mau ke SPBU ya, karena udah mulai panjang ini ya, antriannya udah mulai panjang. Jadi ada tim gabungan nih, jadi kepolisian sama dishub ya, pokoknya instansi-instansi terkait tuh langsung dikerahkan nih secara sigap ke berbagai titik SPBU untuk pengaturan lalu lintas. Jadi langkah ini tuh diambil untuk memastikan ketertiban di jalan raya, terus mengurangi kemacetan yang panjang, sekaligus menjaga keselamatan para pengendara lain yang melintas di area SPBU ya. Jadi mungkin kalau kalian sore ini lagi jalan-jalan nih, terus lewat area SPBU, kenapa nih rame-rame ya? Itu jadi itu bukan lagi dibagi takjil atau bagian BLT ya teman pro dua ya, itu cuma lagi antri BBM aja. Jadi ya seperti ini ya kehidupan ini ya, berkalteng ini. Kehidupan di Kalteng ini ternyata ya teman pro dua ya, asap iya, SPBU ngantri, terus kadang juga pemadaman listrik. Ini kemarin hujan cuma sebentar, masih kering ya. Untung di rumah air juga gak habis, jadi okelah ya. Mari kita kuat-kuat ya warga Kalteng. Kita lanjut aja nih langsung ke lagu selanjutnya ya. Ada Ardhito Pramono dengan Bitter Love Syrup.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
3: Ini kan

0: Kalau gitu, aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, dan sekarang kita di sore ceria ya. Jadi selamat ya, selamat yang mungkin baru bergabung ya bersama Dewa ya. Dewa mungkin mau bahas

apa ya? Bahas yang baru-baru ini rame kali ya, teman berdua ya. Mungkin bahasanya agak berat ya karena Dewa akan bahas nih ya. Jadi kita bakal ngangkat satu topik yang agak berat ya, yang juga tentunya krusial banget nih buat keselamatan bangsa kita ya. Karena bangsa kita tuh tepat berada di jalur Ring of Fire nih, atau cincin api di Pasifik ya. Jadi Indonesia dianugerahi lebih dari 120 gunung aktif nih, teman Pro 2, for your information aja nih. Jadi yang tapi keberadaan gunung-gunung ini tuh sebenarnya menyimpan potensi bencana yang nyata gitu ya, teman berdua ya. Salah satunya nih fenomena alam yang belakangan ini terjadi ya. Jadi ada erupsi beberapa gunung nih beruntun. Jadi situasi di mana tuh beberapa gunung api itu mengalami peningkatan aktivitas atau meletus dalam jarak yang hampir berdekatan gitu ya. Mungkin fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar nih di tengah masyarakat ya. Seberapa siapkah sistem mitigasi dan infrastruktur kedaruratan kita ketika harus berhadapan dengan bencana gunung api yang terjadi secara bersamaan ya. Jadi erupsi beruntun tuh bukan sekedar fenomena vulkanologi biasa nih, teman berdua ya. Jadi melainkan ujian nyata bagi ketahanan krisis, sistem logistik, dan kesiapsiagaan mitigasi bencana nasional nih. Tapi sabar dulu. Sebelum kita bedah ya kesiapan teknologi pemantauan atau tantangan evakuasi di lapangan, mungkin kita buka dari ini kali ya, dari lagu dulu kali ya. Jadi ini dia, ada Krisha dari Discoria. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: something we never fought. You can overcome that. You know, it's very easy. And that's, I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 FM Broadway RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Broadway, ya masih bareng Dewa ya di sore ceria. Jadi kita mau melanjutkan ya bahasan kita tentang kesiapan menghadapi erupsi gunung berapi nih. Gunung api. Jadi memantau gunung api yang satu meletus itu tentunya beda ya tingkatan kerumitannya dibanding mengelola beberapa gunung yang aktif secara bersamaan nih. Jadi secara teknis dan kelembagaan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ya, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus memperkuat benteng nih pertahanan bencana kita. Namun ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi saat erupsi beruntun terjadi ya. Salah satunya adalah penyebaran jalur evakuasi dan logistik nih. Jadi erupsi di beberapa titik sekaligus itu menuntut pembagian sumber daya nih, ruang pengungsian, serta mungkin bahan bantuan logistik yang mungkin jauh lebih masif dan terintegrasi ya teman berdua ya. Terus masalah selanjutnya adalah dampak abu vulkanik pada ruang udara ya. Jadi sebaran abu vulkanik beruntun berpotensi untuk melumpuhkan penerbangan nasional dan internasional yang sudah terjadi di Soekarno-Hatta ya beberapa hari yang lalu, yang tentunya berdampak langsung pada rantai pasok ekonomi dan mobilitas warganya gitu. Terus masalah selanjutnya yang akan hadir adalah akurasi sistem peringatan dini atau early warning system ya. Jadi perlu adanya sensor ya, keandalan sensor kebencanaan yang jaringan komunikasinya tuh cepat walaupun di daerah terpencil ya, agar informasi status kedaruratan bisa sampai ke warga dalam hitungan detik gitu. Terus apa sih peran penting masyarakat ya, agar kita tidak sekedar bergantung pada teknologi gitu, tapi ya juga memiliki ketangguhan mandiri. Mungkin abis ini Dewa kasih tahu ya, mungkin kita sebagai masyarakat tuh harusnya apa sih, jangan terlalu bergantung pada teknologi ini tentunya ya. Kita langsung yuk di lagu selanjutnya, ada Paul Aro dengan The Way You Look At Me. Check it out.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rodua dari Malangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, teman Rodua bareng Dewa tentunya ya. Jadi teknologi pemantauan secanggih apapun ya, tapi kalau nggak maksimal tanpa adanya literasi bencana yang kuat di masyarakat itu sepertinya akan percuma ya, teman Rodua ya. Jadi hidup berdampingan dengan gunung api ya, mengajarkan kita selalu mawas diri nih. Ada beberapa langkah sederhana, namun tentunya penting banget ya, yang wajib kalian pahami buat setiap warganya ya. Mungkin kalau kita di Kalimantan mungkin agak kurang ini ya, agak kurang relate karena di sini nggak ada gunung berapi. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan kalian suatu hari nanti akan pergi dari Kalimantan kan, paling pergi dari Kalimantan entah itu ke Jawa, ke Bali, ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, atau ke Sumatera, dan di sana itu udah ada ini, ada gunung berapi. Jadi kita juga mungkin harus ini juga ya, harus tahu juga nih ya, gimana sih kalau kita yang tinggal di kawasan rawan bencana nih. Yang pertama ya, pahami peta rawan bencana. Jadi ketika kalian tuh harus tahu jalur evakuasi terdekat tuh kemana, titik kumpul aman, serta rute alternatif dari tempat tinggal kamu gitu. Yang kedua, ini ini kayak flashback sih, flashback. Kebetulan Dewa itu asalnya dari daerah pegunungan di Jawa Tengah ya dulunya ya. Jadi ini udah diajarkan dari kecil ya, teman berdua ternyata ya. Jadi ini ada yang namanya tas siaga bencana nih. Jadi di dalam tasnya itu tuh ada obat-obatan pribadi ya, terus dokumen penting, masker, senter, air, dan siap dibawa kapan aja nih kalau situasinya darurat. Jadi kalau kita mau evakuasi tuh tinggal tempeng aja satu tas gitu. Jadi kalian gak akan kehilangan dokumen-dokumen pentingnya, dan kalian juga bakal bisa survive beberapa hari dengan tas itu gitu. Terus yang ketiga nih, jadi verifikasi informasi yang resmi ya. Jadi selalu pantau perkembangan status gunung api melalui saluran resmi pemerintahan nih, seperti aplikasi Magma Indonesia atau PVMBG atau BNPB setempat gitu, serta hindari menyebarkan isu atau hoax yang memicu kepanikan. Jadi itu dia mungkin pesan dari sore ceria si sore ini tuh. Kita memang nggak bisa mencegah gunung api untuk meletus, tapi dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, kita selalu bisa meminimalkan resiko dampaknya. Itu ya, teman-teman ya. Dan Dewa pamit dari topik kita sore hari ini. Tapi jangan ini, jangan kemana-mana ya, karena habis ini Dewa bakal bawain info-info seru lainnya ya. Dan kalian juga harus kenali ancaman, kurangi resikonya, dan sampai jumpa di program selanjutnya. Bye-bye. Ini dia lagu untuk menutup segmen ini adalah For Revenge dengan Pulang. Check it out.

cuma sekali kok. Narkoba, judi online, atau sedikit korupsi, siapa juga yang tahu? Jangan salah. Sekali melanggar hukum, risikonya besar banget loh. Narkoba bisa merusak masa depan, dan ujung-ujung bisa dipenjara. Judi hanya membawa kerugian dan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, kalau korupsi, bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Dan kamu tahu nggak, ancamannya adalah hukuman penjara dan denda yang nggak sedikit. Jadi bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya. Nah betul, jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat. Dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

0: bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh. Nah, gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian.
1: Jauhi narkoba, tolak korupsi, hentikan judi, bersama kita wujudkan

semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan.

0: Instagram. Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, pukul 17 waktu Indonesia bagian barat ya. Waktunya kita ada di informasi dan musik ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian ya pencinta film di Indonesia atau mungkin penggemar drama Korea ya, bersiap ya karena ada kabar kolaborasi nih. Dan layar lebar yang mungkin sedikit mengejutkan sekaligus paling diantisipasi tahun ini. Jadi, aktris papan atas yang banyak difavoritkan ya, peraih berbagai penghargaan, banyak difavoritkan, cantik, suka menabung, weh. Jadi Dian Sastrowardoyo ya dipastikan bakal membintangi film adaptasi resmi dari drakor legendaris yang hits di masanya ya, yaitu drakor dengan judul Descendants of the Sun ya. Jadi kabar bergabungnya Dian Sastro dalam proyek animasi adaptasi skala besar ini langsung sukses mencuri perhatian publik nih, dan menduduki jajaran topik hangat pencinta sinema di tanah air ya. Jadi membayangkan nih bagaimana intriknya aksi penyelamatan dramatis serta romansa. Romansa Kapten Yeo Si-jin dan Dr. Kang Mo-yeon ya, yang diterjemahkan dalam versi layar lebar di Indonesia. Mungkin tentunya bikin rasa penasaran yang langsung meroket tajam ya. Pokoknya penasarannya pakai banget gitu. Jadi bakal kayak apa ya? Deretan pemerannya lainnya ya, terus eksekusi film adaptasinya ini tuh di bioskop nanti bakal kayak apa gitu. Dan tentunya bakal banyak juga yang penasaran ya, tentunya Dewa juga penasaran. Karena ini ya salah satu drakor yang bikin Dewa nonton drakor. Nah itu karena dulu FOMO kan, FOMO coba-coba drakor. Mungkin kalau yang di OTA gitu baru itu, tapi kalau yang dulu-dulu yang di TV-TV swasta gitu kadang-kadang ngikutin, kadang-kadang enggak. Tapi kan itu kan cuma ini ya, kadang malas juga ya tiap sore harus di depan TV gitu kan. Kadang cuma ada di weekend aja, jadi agak gimana gitu. Terus setelah grow up ya, pas lagi ini, lagi kuliah, ada deh ini Descendant of the Sun ini. Nah itu tuh fun fact-nya adalah kosan Dewa kan kosan laki-laki nih. Nah tapi semuanya nonton itu, kan saya jadi FOMO. Jadinya nonton juga, ternyata asik juga nih ya. Tapi ini sih asiknya tuh malah ini, Dewa malah sukanya romansanya yang satunya, yang di yang temennya kapten ini, yang cowok sama ceweknya tuh anaknya petinggi militernya. Nah itu lebih wow sih menurut Dewa sih ceritanya ya, daripada yang kapten ini dan dokter. Aduh, kayaknya biasa deh. Kayaknya biasa deh. Ini sering terjadi di mana-mana ya ternyata ya. Tapi kan kalau yang rakyat biasa dengan orang bergaris keturunan yang tidak biasa, itu kan agak ini ya, agak kurang umum sebenarnya. Tapi itu justru yang bikin Dewa tuh tertarik menonton meskipun screen time-nya lebih dikit. Ya kita langsung aja ke ini ya, lagu selanjutnya ya, seperti film ini yang kita tunggu, semoga ini bagus banget, kita aminkan dengan serius. Ini dia Amin Paling Serius dari Sal Priadi featuring Nadine Amizah. Check it out.

0: santai. Paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat.

0: bergizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Visi

0: pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan. Dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Yang ngetrasnya ya teman berdua, obrolan seru dan nemenin aktivitas kalian di santai sore ini. Sudah mendekati waktu senja nih. Matahari perlahan udah mulai kembali ke peraduannya ya, dan artinya kita sesaat lagi akan segera memasuki waktu maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nah, buat teman berdua yang ada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun kalian berada, yang sedang bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib, sesaat lagi Produa RRI Palangkaraya akan bergabung sejenak dengan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya untuk menantikan azan maghrib. Mari segenap kita memberhentikan seluruh aktivitas, menenangkan diri dan bersiap untuk menyambut waktu maghrib dengan khusyuk. Karena sesaat lagi kita ikuti bersama kumandang maghrib dari ruang siar Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rid'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, infotren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

92,4 FM Rudua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat teman berdua ya yang menunaikan ibadah sholat maghrib, silahkan menunaikan ibadah sholat maghrib. Kini kita kembali mengudara secara eksklusif di frekuensi kesayangan kita, tentunya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Semoga ibadah maghrib kita hari ini diterima dan membawa ketenangan serta keberkahan buat kita semua ya. Suasana malam hari ini mulai menyapa nih kota di Palangkaraya ya. Dan buat kita yang udah selesai sholat, mau lanjut santai rebahan atau aktivitas malam, tenang aja, santai sore masih berlanjut nih sampai pukul 8 nanti. Dan tentunya tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
3: Gunakan gawai secara bijak, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2 ya, dan buat kalian nih pencinta musik di tanah air ya, Dewa mau bawain update viral-viral ini. Karena pukul 18 kita waktunya update informasi terviral ya. Jadi nih, siap-siap buat catat tanggal dan bersiap war tiket ya. Dan kabar besar yang baru aja diumumin nih. Jadi Festival Musik Akbar Synchronous Fest 2026 resmi mengumumkan full line up penampil serta 4 ruang kurasi musik spesial untuk penyelenggaraan yang akan datang ya teman Pro2 ya. Jadi mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Untuk merayakan tahun ke-11 perjalanannya, festival yang bakal digelar selama 3 hari ya, dari 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran Jakarta ini, siap memanjakan penonton dengan deretan penampil spektakuler nih. Mulai dari perayaan ulang tahun ke-30 Project Pop, reuni spesial band Geisha bersama Momo, kembalinya grup Pijar asal Medan, hingga nostalgia Akbar deretan girl group hits era 2000-an nih, seperti Chibi Chibi, Seven Icon, Super Girlies ya. Pokoknya nggak ketinggalan juga nih, ada 4 ruang kurasi musik yang melibatkan Krapela, Lamunai Record, Cobra Music, hingga White Red White Jazz Salon ya, yang tentunya dikurasi langsung oleh musisi kenamaan Indra Lesmana nih. Jadi kebayang ya betapa meriahnya dan pecahnya festival musik tahun ini. Apapun itu pokoknya Dewa, semoga bisa deh ya. Kayaknya Oktober oke deh. Ya, kita langsung aja lanjut ke lagu selanjutnya. Ada Tulus dengan Interaksi.

keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dudu dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih setia nemenin waktu sore kalian ya, di sore ceria tentunya. Jadi buat kalian nih teman Produa yang udah bersiap merencanakan aktivitas buat esok hari ya, Jumat 11 September 2026, pastinya penting banget nih buat tahu update kondisi cuaca terkini di Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi kita udah terhubung nih bersama BMKG Palangkaraya, dan kita bakal mendengarkan langsung pemaparan prakiraan cuaca resmi yang disampaikan oleh Prakirawan Chandra. Silahkan Prakirawan Chandra.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Produa dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Jumat 11 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman berdua dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Produa semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra. Jadi itu ya teman Produa untuk perkiraan cuaca untuk esok hari. Jadi semoga bermanfaat dan semoga aktivitas kalian besok pokoknya lancar deh. Kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Ada Bernadia dengan Laut yang Tenang. Check it out.

terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa ya di Sore Ceria dan tentunya masih di info update terkini ya teman berdua ya. Ini ada kabar ya membanggakan dan sekaligus gemilang kembali datang dari dunia perfilman tanah air kita di kancah internasional nih. Film terbaru karya sineas Indonesia berjudul 4 Musim Pertiwi resmi menorehkan prestasi membanggakan dengan menembus seleksi di ajang festival film bergengsi di dunia nih, yaitu Toronto International Film Festival atau biasanya disingkat TIFF ya, serta Busan International Film Festival atau BIFF 2026 nih. Jadi pencapaian luar biasa ini tentu menjadi bukti semakin nyata ya, semakin diperhitungkannya kualitas cerita, estetika visual, serta kedalaman sinema di Indonesia di mata dunia internasional nih. Masuknya film ini ke dalam deretan festival kelas dunia tentu membuat antisipasi para pencinta film tanah air semakin tinggi nih, menantikan penayangan di bioskop tanah air ya. Sungguh prestasi yang membanggakan banget buat industri kreatif di Indonesia nih. Yeay. Dewa, ini sih jujur film-film festival tuh wow. Dewa yang paling terkesan tuh dulu setelah nyoba nonton film festival itu kayak ini. Marlina Pembunuh 4 Babak gitu. Itu salah satu film yang teman Pro 2 mungkin harus coba ya. Itu sangat potret di mana ya? Settingnya tuh pokoknya di Indonesia bagian tengah atau di Indonesia bagian timur gitu deh. Nah, itu pokoknya itu benar-benar memotret kehidupan sosial di sana dengan visualnya yang bagus, pokoknya detail-detail kecilnya. Beh, pokoknya sangat-sangat memanjakan mata dan ceritanya juga wow. Jadi itu dia teman bro dua ya. Kita lanjut aja kali ya ke lagu selanjutnya kali ya. Ini dia Mio dengan Drop Top. Check it out.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandang Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya

0: ternyata Bijo. Masuk dulu, Nesi masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bijo temannya Nesi.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Oh, anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin sih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja membantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong.
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kalian yang masih setia nongkrong bareng nih di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya ya. Malam ini kita bakal nyambungin keseruan siaran kita secara nasional nih, langsung di dari ruang siar Pro 2 Jakarta ya. Jadi sesaat lagi kita bakal bareng-bareng mengikuti program spesial yang selalu dinanti, yaitu Musik Live Chat ya. Spesial buat malam ini, acara interaktif kita bakal kedatangan tamu musisi berbakat yang siap ngobrol seru, bahas karya-karya keren, dan tentunya bakal nemenin waktu malam kalian dengan obrolan yang inspiratif ya. Langsung saja kita sambut dan ikuti keseruan Music Live Chat bareng musisi spesial kita, Hairil Qadhafi, secara langsung dari Jaringan Nasional Pro 2 RRI. Check it out!

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, promotor telah membagikan update mengenai jadwal terbaru fan sign dan foto event Hearts to Hearts di Jakarta, teman Pro 2. Hal ini disampaikan melalui pengumuman NY Music, NY Music X Heart to Heart, dan the second mini album Lemon Tang fan sign and one on one photo event in Jakarta yang akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Nona mengumumkan akan merilis single selanjutnya berjudul Speaker Freaker yang netizen sering sebut dengan sound horek. Nah, single ini akan dirilis pada 11 September mendatang jam 10 pagi, dan single ini merupakan bagian dari album mereka yang akan datang, yaitu Island Girl.
1: Info Pro
0: 2. Lisa merilis official poster untuk film dokumenter perjalanannya berjudul Always La Lisa. Film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses sekarang ini. Film ini akan tayang di IMAX dan juga bioskop seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

Yo yo yo yo, halo teman-teman seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan De Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman-teman? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman-teman, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman-teman. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.
2: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi di sini. Halo Bang, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Elan. Selamat malam teman berdua.
2: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
3: Hairil.
2: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
3: Dari Depok.
2: Asik.
3: Iya.
2: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
3: Depok ya.
2: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
2: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
4: Cek.
2: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
3: Single
2: yang berjudul Lebih Dulu.
3: Lebih Dulu.
2: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
3: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
2: Cialah.
3: Nyanyi kamar mandi.
2: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
3: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
2: Oh. Jadi awalnya dari situ.
3: Dari situ.
2: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
3: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
2: Oh, jamming-jamming.
3: Jamming-jamming aja.
2: Iya, iya.
3: Kalau untuk yang serius-serius belum.
2: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
3: Iya.
2: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita nih Bang Hairil.
3: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
2: Oke.
3: Okay. Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan. Mm-hmm.

0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Harry ya?
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
2: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
2: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh, gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah, langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang?
2: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang, ya?
2: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
2: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, WD.
1: Bisa dikepoin Instagramnya. Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh, teman produser. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang, ya?
2: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
2: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang, ya? Bukan. Oh, yang satu senar 20 ribu gitu, bukan tuh, Bang?
2: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan, gitu.
2: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, yeah. Bukan studio latihan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, yeah. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang, ya?
1: Ngalamin,
0: Bang. Ngalamin ya, Bang, ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu. Yeah.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500
0: ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa siapa.
0: Enggak khusus, Bang, ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat, teman Produa. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Dulu gitu. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi hadir
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV ya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Ya takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Produa, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya? Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satunya lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah. Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ini. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi.
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dilan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dilan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu
0: loh. Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dilan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor mah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu
0: iya, azab. Yang di azab. Gawat. Nah, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga
1: tapi. Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya?
1: Semi Sumurangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Sastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar nggak perap banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke okay, tapi kalau buat lu ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Mm-hmm. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Herer kayak, nih Real lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Herer? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget
0: ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya? Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable. Karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebenarnya Bang... Bang siapa tadi kugul pemulu, Bang Doton,
2: ya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman perdu buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini. Ya. Jadi jangan kemana-mana teman perdu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya apa, musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @ Hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, udah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Hairul bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairul siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produwe FM seluruh Indonesia, teman Produwe masih di MLC, teman Produwe. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya.
1: Makasih.
0: Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air, and please welcome Hairil Kadhafi.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita sudah relay Pro 2 Jakarta ya di Music Friner yang teman-teman Pro 2. Saat ini Ruspan yang akan menemani kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jadi Ruspan yang akan menemani kalian nyantai pada malam hari ini. Kita sedang berada di jam kos ya. Jadi Ruspan isi dengan informasi-informasi hiburan. Informasi hiburan yang pasti selama satu jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

jam kosong ini dengan informasi dari dunia hiburan. Yaitu yang pertama nih teman-teman Pro 2, siapa sih yang enggak cewek-cewek ini terutama yang suka nonton drakor. Kali ini ada informasi dalam dunia drakor, yaitu sinopsis drakor The Ordinary Jackpot tayang di HBO. Serial drama Korea The Ordinary Jackpot akan tayang resmi di platform HBO Max pada hari Kamis 10 September 2026. Cerita serial ini mengikuti transformasi hidup seseorang karyawan biasa yang memenangkan hadiah utama dalam undian lotre. Serial ini ditulis disutradari oleh Yoon Young Bin dan dibintangi oleh Lee Jun Yuk, Si Hyun Woo dan Oh Dae Won, serta merupakan adaptasi dari web novel karya Si In Ha. Serial televisi Korea Selatan The Ordinary Jackpot tayang pada hari ini nih teman-teman Pro 2, pada hari Kamis 10 September 2026 di HBO Max. Serial ini ya mengangkat kisah kehidupan seseorang karyawan yang berubah setelah memenangkan hadiah utama lotre. Serial tersebut banyak banget ya seperti yang Ruspan sebutkan tadi. Mungkin teman-teman drakor, pecinta drakor di luar sana mungkin cukup tidak asing ya dengan nama-nama ini. Jadi tetap siapa nih yang hari ini sudah dapat informasi ini, kali ini Ruswan informasikan kembali nih bagi teman-teman Pro 2 yang ingin nonton drakornya. Oke, ada informasi kedua nih yang sangat menarik banget tetap dalam dunia hiburan ya teman-teman Pro 2, yaitu ada Avenger Doomsday raup 877,3 miliar dari pra penjualan. Film Avenger Doomsday meraup 50 juta dolar US dollar dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum tanggal rilisnya. Lebih dari 70% tiket pra penjualan menggunakan format Infinity Vision menunjukkan preferensi penonton terhadap layar besar premium. Film ini dijadwalkan untuk rilis pada 18 Desember 2026 sebagai proyek terbaru Marvel Cinematic Universe. Siapa nih yang suka nonton adventure-adventurean atau action gitu ya? Termasuk Ruswan sendiri ini sangat suka dengan film-film seperti ini Marvel, terutama film-film dari Marvel ya, apapun hero-nya itu, termasuk Spider-Man, apalagi Avenger ini kan, wah Ruswan sangat senang banget tuh. Tapi tetap pantengin terus ya untuk informasi selanjutnya terkait Avenger itulah pokoknya. Kok susah amat sih malam ini, kayaknya Ruswan agak gugup nih. Oke, itu akan bakalan ditayangkan di tanggal 18 Desember 2026. Kayaknya Marvel Universe ini merilis pada tanggal itu kayaknya untuk menemani malam tahun baru kita nih, bisa jadi juga kan. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi hiburan yang Ruspan sampaikan untuk di awal ini. Nanti bakal Ruspan sampaikan lagi beberapa informasi hiburan yang akan menemani kita malam hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusvan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi hiburan yang bakalan menarik banget ya, yaitu ada Dian Sastro. Siapa sih yang tidak tahu ya, bintang film kita Dian Sastro Wardoyo. Bintangi film adaptasi dari Korea, drama Korea Descendant of the Sun ya. Dian Sastro Wardoyo akan membintangi film Descendant of the Sun yang diadaptasi dari drama Korea populer hingga 10 tahun lalu. Aktris Dian Sastro Wardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode ya. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Dianda, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Itu dia teman-teman Pro 2, bakalan ada film baru lagi di tahun 2027 nanti. Apalagi yang membintangi pada film itu adalah Dian Sastro Wardoyo dan Reza Rahardian. Kita bakalan tunggu-tunggu banget ya bagaimana gongnya mereka memerankan aksi heroik mungkin, ataupun drama-drama ala-ala drama Korea gitu ya mungkin, yang akan dilokalkan menjadi relate banget dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, itu dia yang Ruswan sampaikan untuk waktu ini. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini kalian bakal dengerin lagu-lagu yang sangat asik untuk menikmati malamnya. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan yang akan menemani malam hari kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi yang sangat menarik nih teman Pro 2, yaitu KPK buka ruang kritik lewat stand up komedi. Wow, stand up komedi ya teman-teman Pro 2. KPK meluncurkan program benar-benar komika operasi tangkap tawa OTT yang menggunakan stand up komedi sebagai medium untuk menyuarakan kritik terhadap korupsi. Program ini memberikan ruang bagi komika untuk menyampaikan keresahan masyarakat tentang korupsi. Korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. Adi Faujanto, VIC program benar-benar komika KPK, menyatakan bahwa komedi dapat berfungsi sebagai sarana refleksi institusional dan membantu KPK memahami persoalan dari perspektif masyarakat. VIC program benar-benar komika KPK, Adi Fauzanto mengatakan komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusi. Menurutnya, kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Stand up komedi ini sebagai sarana reflektif bagi KPK itu sendiri. Kita harus menerima kritik itu, terutama KPK. Kita harus menerima kritikan itu dan terutama memperbaikinya, kata Pak Andi tadi saat berbincang bersama-sama. Oke, kayaknya ini bakal menarik banget ya. Kita berbicara tentang korupsi tapi di dalam ruang lingkup komedi ya teman-teman. Kayaknya teman-teman Pro 2 kalau dengar komedi ini bawaannya gongnya mau bisa tertawa terus nih. Apalagi Ruspan, kan Ruspan ini kan terkenal lucu sekali. Kayaknya apa sih namanya, membanggakan diri sendiri ya. Oke teman-teman Pro 2, dijaga malam hari ini hingga pukul 12 Indonesia Barat. Nanti Ruspan bakal menemani kalian. Kita bakalan dengerin musik sama-sama. Ruspan bakal menyajikan informasi, hiburan dan yang lain-lain, sehingga teman-teman Pro 2 di luar sana merasa terhibur. Jadi tetap stay itu di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, ada sebuah lagu dari Root, dari Sound. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Kepulauan Pro 2. Kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, ini akan menjadi informasi yang juga sangat menarik ya dalam dunia perfilman, yaitu film laut bercerita rilis poster dan trailer. Kisahkan perjuangan mahasiswa. Palavan Pictures merilis trailer dan poster resmi film laut bercerita karya sutradara Yosef Anggi Noen, adaptasi novel novel bestseller Leila Lima. Sendiri ini memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahardian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pergerakan Winatra semakin aktif setelah 3 aktivis diadili karena membaca dan mengedarkan buku terlarang. Biru laut bersama teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi para petani. Namun perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan. Biru laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keadaannya. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi yang yang menemani kita pada malam hari ini. Siapa sih yang tidak tahu dengan Reza Rahardian, seorang aktris dan aktor film Indonesia ya. Apalagi film-film yang dimainkan oleh Reza Rahardian ini bukan film yang gampang ya. Rata-rata soal percintaan, soal action, petualangan dan yang lain-lain. Oke, siapa di sini menjadi fansnya Reza Rahardian? Angkat tangan. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM karena setelah ini kita akan request lagu dan cerita cinta, dan kita juga akan live TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya. Cus, langsung saja bergabung dan pantengin terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go.

Oke teman Pro 2, masih bersama aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, lagu akselerasi kreatif musik dari The Box dengan judul Tadulako. Kementerian Ekonomi Kreatif Ekra melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersil dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih yang pertama yaitu Rival Himran dan The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawan modern. Yang kita dengarkan tadi itu adalah lagu Tadulako dari The Box Band, teman-teman Pro 2. Sangat seharusnya kita dukung terus ya, bagaimana akselerasi kreatif musik ini bisa berkembang di dunia industri musik modern. Oke teman-teman Pro 2, kita juga sambil live TikTok ya, bagi yang ingin request langsung saja terus bergabung di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, dan bisa juga di kontak person kita di 0811 529 24. Let's go.

Anda berpikir, berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu,

pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan lagu Kenangan dari Wijaya 80. Itu requestan Kak Rahman ya. Dia kontak person kita tadi di WhatsApp. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang juga ingin request lagu dan yang lain, boleh tuh langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Atau juga bisa di kontak person kita di 0811 523 9924. Jadi langsung saja ya. Bakalan setelah ini bakalan ada lagu Finally dari Jonas. Tanpa berlama-lama lagi, let's go.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu yang sangat nyaman ya untuk kita nikmati malam hari ini. By the way, teman-teman Pro 2 yang belum gabung join lab kita nih, boleh langsung join ya dan request lagu. Tentunya malam hari ini Rusman bakal nemenin kalian juga yang mau cerita cinta, itu boleh banget ya. Langsung saja komen di lab TikTok kita ataupun di kontak person kita di 08115239244. Halo Bang, Samarinda menyapa. Oke, Samarinda, hai. Salam juga dari Palangkaraya ya. Kayaknya ini juga pendengar Pro 2 ya, tapi dari Samarinda. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu favorit kalian, boleh tuh langsung saja bergabung di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Nanti Ruslan bakal cariin lagunya dan kita akan dengerin sama-sama. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini bakalan ada lagu Pelangi dari Hippie ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di Jaga Malam malam hari ini. Jadi Ruspan bakal menemani kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti nih. Jadi saat ini kita sedang request lagu ya, masih ada 10 menit terakhir untuk request lagu di teman-teman Pro 2 di luar sana yang belum join lab kita. Buruan nih join langsung di Pro 2 area di Palangkaraya. Kalau yang sudah follow langsung masuk, langsung gabung di lab kita ya. Dan yang belum follow, follow sekarang juga sih, yang pasti jangan besok ya. Oke teman-teman Pro 2 yang mau request lagu boleh nih langsung saja join lab kita ataupun di kontak barusan kita di 0811523924. Terus pun bakal bacain semua, ataupun yang mau cerita cinta boleh banget nih. Jadi langsung saja ya teman-teman Pro 2, langsung join, dan yang pasti tap-tap layar. Yang pasti tap-tap layar ya, seperti orang anak-anak Gen Z sekarang ya. Kalau masuk tuh tap-tap layar dong, tap-tap layar. Dan kayaknya Ruspan bakal harus ngelakuin ini biar tap-tap layar ya, biar like-nya makin bertambah nih. Oke, di malam Jumat ini kita bakalan santai-santai ya teman-teman Pro 2. Kita bakal dengerin musik-musik yang membuat kita enjoy untuk menikmati malam hari ini, seperti lagu yang akan kita dengarkan setelah ini ya, yaitu Serasa dari Ricky Karnadi. Oke, siapa yang tahu lagu ini? Ayo angkat tangan. Oke teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya Serasa dari Ricky Karnadi. Let's go.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Dadah.

Oke, teman-teman Pro 2, kembali lagi ini bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, malam hari ini adalah malam Jumat yang pastinya ya, tepat di tanggal 10 September 2026. Besok ada di 11 September 2026, yang dimana kita akan memperingati juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, besok hari, tepatnya di 11 September 2026. Ruspan sendiri bangga ya bisa bekerja di sini. Oke, teman-teman Pro 2, Ruspan ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah request lagu tadi ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari-harinya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat Ruspan sendiri ya kepada teman-teman yang udah request lagi, yang udah request tadi, kok nanti sih, nanti juga request tetap ya ketika kita di program request lagu dan cerita cinta ataupun hit list playlist nantinya. Jadi jadilah pendengar RRI Pro 2 Palangkaraya yang setia ya, yang pastinya kalian akan bertemu Ruspan terus dan kakak-kakak penyiar yang lain yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti Ruspan malam ini. Kalau Ruspan sendiri ganteng ya, bukan cantik. Oke, teman-teman Pro 2, Ruspan ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, tapi kita akan beralih ke program Overthinking. Kita akan menemani Overthinking kalian pada malam hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kok pukul 11 sih? Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin cerita ataupun curhat, boleh tuh langsung saja sampaikan ke kita, kita akan bacakan, kita akan temani teman-teman Pro 2 di curhatannya ataupun overthinkingnya malam hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Cerita Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi ini bareng aku Rusman di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita sedang berada di program Sleep Call ya, dimana kita akan menemani overthinking kalian malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi teman-teman Pro 2, kita malam ini bakal ngobrolin yang santai-santai aja, yang santai-santai banget ya. Apa sih yang kita alami hari ini, apa sih yang belum kita lakukan hari ini, sehingga malam ini menjadi sebuah kepikiran yang tidak terlalu berat ya untuk teman-teman pikirkan sebelum tidur. Oke, seperti biasa malam hari ini kita akan ditemani pendengar setia Pro 2. Kayaknya ya belum hidup ya kajai mic-nya. Coba deh. Yang satunya. Kayaknya mic satu tuh. Ah, baru ada. Oke, Kak Jai, halo, apa kabar?
1: Ya, halo, baik. Wah, sangat baik ya.
0: Lagi ngapain, Kak?
1: Enggak, ini benerin dulu ya.
0: Oke, teman-teman Pro 2, Kak Jai ini salah satu pendengar setia Pro 2 ya, Kak Jai?
1: Yoi, bener.
0: Oke, tadi udah request lagu enggak?
1: Udah.
0: Oh, udah ya, yeah. Lagu apa tadi, Kak Jai?
1: Tarot ya tadi.
0: Oke, jadi Kak Jai ini selain... kita selalu tandem ya Kak Jai ketika sleep call malam ya.
1: Iya betul.
0: Hari ini ngapain aja nih Kak Jai?
1: Ya kita seperti biasa aja, tidur, kerja gitu.
0: Habis tadi
1: kerja tidur.
0: Kerja dari jam berapa sih Kak Jai?
1: Kebetulan saya hari ini sendiri ya, jadi agak cepat bukanya.
0: Agak cepat.
1: Dari jam 8:30.
0: Biasanya jam berapa sih Kak Jai?
1: Jam 9 atau enggak 9:30.
0: Oh, agak cepat setengah jam.
1: Iya, betul.
0: Dari biasanya ya. Tutup jam berapa sih Kak Jai?
1: Hah?
0: Tutupnya jam berapa pulangnya?
1: Kalau jadwal normal enggak ada kerjaan atau udah kelar semua, mungkin jam 5 udah beres.
0: Oh, wow. Banyak enggak pasien hari ini Kak Jai?
1: Ah, kebetulan kebanyakan yang ngambil servisan aja.
0: Kok ngambil servisan aja?
1: Karena udah beres juga kerjanya.
0: Oke, BTW teman-teman Pro 2, Kak Jai ini salah satu teknisi servis komputer ya Kak Jai?
1: Betul sekali.
0: Bisa printer bisa juga?
1: Betul.
0: Oke, jadi bagi teman-teman yang mau servis komputer ataupun servis PC ataupun servis printer, boleh terdatangin aja Kak Jai.
1: Iya.
0: Kita sama-sama pendengar Pro 2 ya Kak Jai.
1: Betul.
0: Oke Kak Jai, malam hari ini kita ngobrolin yang santai-santai aja.
1: Ya jangan yang berat-berat juga ya.
0: Jangan yang berat-berat juga. Karena ini sih, aku ada satu tagline ya malam hari ini. Aku ada satu notis yang kejadian banget di diri aku ya Kak Jai. Aku lagi bingung nih Kak Jai. Aku selalu berdoakan kepada Tuhan, minta rezeki, minta sesuatu hal-hal yang baiklah datang kepadaku.
1: Betul.
0: Dan ternyata itu kejadian Kak Jai.
1: Apa tuh?
0: Kejadian. Tapi sebelum aku berdoa itu, aku emang diterpa segala sesuatu. Kak Jai tahu sendiri lah, yeah. Ya kan. Dan saat itu aku berdoa Kak Jai, minta semua itu dihilangkan, digantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik daripada yang itu. Dan terjadi di minggu-minggu ini.
1: Syukur banget ya.
0: Ini salah satu keajaiban. Tapi aku malam aku masih terpikir gitu Kak Jai. Wow, ternyata hari ini itu menjadi gambaran banget bagi aku nih Kak Jai. Daripada hari-hari sebelumnya.
1: Atau kan, pembelajaran gitu ya.
0: Betul. Kak Jai kan tahu sendiri, aku kan sering curhat sama Kak Jai ya. Terkait mungkin aku kena itu. Bisa dari semuanya ya Kak Jai. Dari bulan-bulan kemarin lah. Dan akhirnya aku bisa melewati itu. Dan di bulan ini aku malah ketrit diriku sendiri Kak Jai.
1: Apa itu?
0: Ketrit bahwasannya wow, ternyata setelah dijalani masalah apapun yang kita hadapi ya, kita jalanin aja pelan-pelan, akhirnya itu bisa terbukti. Dan terbukti nih Kak Jai di bulan ini.
1: Betul.
0: Wow. Dan aku merasa, wah kayaknya aku harus memperjuangkan hidupku. Dan aku harus memperjuangkan orang-orang yang sudah menyemangatiku. Wah.

0: Lagi kan kita kenaknya itu di Gen Z ya, Gen Z lagi, Gen Z, ya, Gen Z. Mana terkadang Gen Z ini yang aku lihat ya, dan aku rasakan sendiri, terkadang untuk semangat itu harus ditampar dulu, Kak Jay.
1: Betul.
0: Artinya tamparan dengan mungkin kata-kata motivasi dan yang lain-lain, tanpa terkadang bisa memikirkan hal itu sendiri.
1: Betul. Kadang juga ada juga yang perlu dikasih fakta dulu gitu.
0: Betul.
1: Baru sadar.
0: Baru sadar.
1: Kan juga Gen Z, Gen Z ini kan punya kutipan ya, kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Kadang kan gitu mereka ngomongnya.
0: Betul, betul, betul. Tapi terkadang yang aku alami selama satu bulan sampai dua bulan ini ya, Kak Jay. Aku mematahkan timeline apa sih kata-kata itu?
1: Oh ya, stigma itu ya.
0: Stigma itu. Aku mematahkan itu. Kalau orang bisa ya kita harus bisa sebenarnya. Betul, betul. Bukan kalau orang bisa kenapa harus kita?
1: Makanya.
0: Itu salah sebenarnya. Betul, itu salah. Itu stigma yang salah ya, teman-teman Produa di luar sana. Jadi kita ketika orang juga bisa, kita juga harus bisa.
1: Betul.
0: Bagaimana kita mau juga sih sebenarnya diri kita berkembang. Mm-hmm. Bahkan kita harus lebih baik ya daripada dia.
1: Betul.
0: Betul. Bukannya kita malah bersaing ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi dalam Islam itu dibolehkan, Kak Jay. Fastabiqul khairat.
1: Tapi secara sehat juga.
0: Betul. Bukan yang malah sikut-nyikut.
1: Iya, atau saling menjatuhkan.
0: Betul, ya. Betul banget tuh, Kak Jay. Tapi yang pasti malam hari ini kita harus patahkan stigma itu.
1: Betul.
0: Pokoknya ketika orang bisa, kita pun harus
1: bisa. Juga.
0: Dan itu terjadi di aku selama 1 sampai 2 bulan ini. Tapi dan happy ending. Akhirnya aku happy ending. Dan dari happy ending itu pun aku juga harus bersiap nih. Siapa tahu di bulan ketiga, bulan depan ya maksudnya. Itu aku menemukan beberapa problem yang harus aku lewati. Kira-kira kalau dari Kak Ajay sendiri sih, atau itu ada tips gak sih Kak Ajay untuk kita mempersiapkan diri dari segala hal itulah?
1: Kalau saya sendiri ya, saya punya motivasi gini. Apapun cobaannya, Tuhan gak bakal ngasih cobaan lebih berat dari yang kita, apa ya, yang kita hadapi gitu ya. Untuk kita lewati gitu. Pasti bisa kita lewati. Jadi itu aja, setelahnya ngalir. Dan berusaha juga, jangan diem aja. Kalau menurut saya sendiri ya gitulah. Mungkin teman-teman juga ada yang pemikiran juga, karena Tuhan kan baik ya. Enggak mungkin ngasih cobaan yang lebih berat enggak mungkin kita bisa lewati gitu.
0: Betul. Ya. Tapi terkadang yang namanya manusia juga ya, Kak. Jadi terkadang ketika baru diuji dengan hal kecil pun sudah nyerah duluan.
1: Betul.
0: Padahal menurut aku ya, Kak, jadi Tuhan memberikan ujian terhadap kita, contohnya kita anak muda ya. Itu sebagai ujian pengalaman yang sangat luar biasa menurut aku.
1: Betul, betul.
0: Karena Tuhan sendiri tidak menginginkan bahwa kita ini harus jadi jelek. Kalau bahasa kasarnya kan gitu. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita lebih baik sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia.
1: Betul.
0: Wah, kayaknya keren banget nih kata-katanya malam ini. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia.
1: Betul.
0: Bukan manusia kawe-kawean ya kan. Artinya manusia yang tidak punya akal sehat, hati nurani dan yang lain. Aku kayaknya aku bakal ngikutin saran Kak Ajay. Yang pastinya aku harus kuat dulu ya, Kak Ajay.
1: Betul, betul. Harus dikuatin juga perasaannya, hatinya, motivasinya juga. Jangan patah menyerah. Karena gimana ya, kadang juga ada orang yang baru lihat masalahnya aja udah nyerah gitu. Oh, kayaknya gak bisa deh. Aduh, kayaknya gimana ya, kayak gitu. Jangan gitu mikirnya. Karena mikirnya gini aja, Tuhan gak mungkin ngasih cobaan yang gak bisa kita lewatin gitu. Jadi apapun cobaannya, hajar aja udah. Gak peduli akhirnya kayak mana, yang penting kita sudah berusaha gitu.
0: Oke.
1: Kan hidup juga cuma sekali, gak mungkin kita gak ngelakuin apa yang kita mau gitu.
0: Betul. Kalau mati kan hidup lagi itu gawat kan. Gawat kan. Oke, Kak Ajay, untuk memulai itu semua ada sebuah lagu nih.
1: Apa?
0: Dari It Gitap. Lagunya, judulnya itu Mulai. Kayaknya kita sambil dengerin aja ya kan.
1: Boleh.
0: Oke, let's go.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, malam hari ini kita masih ditemani oleh Kak Ajay ini.
1: Yoi.
0: Sudah makan Kak Ajay?
1: Sudah. Alhamdulillah sudah.
0: Terkadang kalau malam hari ini kenapa sih membuat kita lebih enjoy menurut Kak Ajay ini?
1: Kalau dari saya sendiri, karena mungkin suasananya juga adem gitu ya, jadi buat berpikir juga enak. Ya karena kita juga kerja dari pagi sampai sore juga ya, jadi udah cukup stres juga ya kepala kita.
0: Betul.
1: Ya jadi malam lah saatnya kita refreshing otak, kepala kita dinginin suasana hati juga.
0: Dinginin suasana hati. Berarti ada kalau dari pagi sampai sore itu panas hatinya ya Kak Jay?
1: Ada saatnya panas kalau ketemu customer yang ribet.
0: Betul. Terkadang ya kalau malam hari ini kita lelahnya itu menumpuk ya.
1: Iya betul.
0: Terkadang bisa jadi pikiran kita ketrit kembali nostalgia ke zaman dahulu.
1: Iya betul.
0: Bagaimana kita lagi anak-anak itu tidak tahu apa-apa ya tentang hal dunia.
1: Ada beban pikiran.
0: Betul.
1: Main-main aja pokoknya.
0: Tidak tahu apa itu dunia ya.
1: Betul.
0: Tidak tahu yang namanya handphone, yang taunya pokoknya kalau capek tidur, kalau enggak capek main.
1: Iya betul.
0: Betul nih
1: kalau sekarang ya kan ada handphone.
0: Betul.
1: Ini juga.
0: Betul.
1: Sebenarnya ada plus minusnya juga ya buat anak-anak ya main handphone ini.
0: Betul, apalagi kan kita sebagai calon bapak ya Kak Jay.
1: Betul.
0: Lebih kayaknya kalau aku punya anak nanti ya Kak Jay. Aku bukan berarti melarang untuk anakku main HP, tidak. Tapi aku akan membatasi anakku main handphone. Dan yang pastinya aku mau ngasih dia handphone itu ketika oh dia udah tahu nih yang mana bapakku yang mana ibuku, yang pasti itu dulu Kak Jay.
1: Betul.
0: Dan dia dia pasti sudah bisa membedakan yang mana sih yang baik, yang mana sih enggak buruk. Otomatis yeah. Kan selama dia umur 1 sampai 2 tahun itu sepertinya aku tidak akan membiarkan dia pegang handphone itu lama-lama.
1: Sebenarnya juga lebih baik ya.
0: Mending
1: gak usah kalau masih umurnya 1-2 tahun itu mending gak usah deh.
0: Yang penting banyakin main aja sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena waktu sama orang tua juga penting juga buat anak.
0: Betul, karena yang paling penting kalau menurut aku ya, kan aku udah banyak ya teman-teman yang udah menikah ya Kak Jay. Kata mereka ya kalau bisa ya hindari handphone itu untuk anak kecil dulu.
1: Betul.
0: Kecuali emang anak kecilnya ini sudah bisa lah.
1: Iya, betul.
0: Sudah bisa membedakan antara baik dan buruk yang mana.
1: Betul, betul.
0: Otomatis kan kata dia ya, selama 1 sampai 2 tahun umurnya kita harus edukasi banget.
1: Betul.
0: Apalagi di umur ketiga, umur keempat tahun itu tuh sangat aktif banget anak kita.
1: Betul. Disitulah peran orang tua juga.
0: Betul. Jadi harus edukasi handphone ini sebenarnya gini. Kalau lihat handphone harus lihat yang kayak gini-gini.
1: Betul.
0: Jangan lihat seperti itu. Walaupun terkadang ada cerita lucunya juga ya Kak Jay. Kita tidak tahu kan yang namanya FYP kan kontennya bagaimana.
1: Iya, makanya.
0: Betul.
1: Gak
0: tapi
1: filter lah pokoknya.
0: Betul. Jadi peran orang tua terhadap itu tuh sangat difilter banget.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, beginilah malam tadi kita ngobrolin soal kehidupan timbul tiba-tiba ya kita ngomongin kehidupan masa depan. Berbicara soal masa depan nih, kira-kira Kak Jay ada harapan enggak sih bagi diri Kak Jay sendiri?
1: Dalam konteks apa dulu?
0: Yang paling ringan aja deh Kak Jay. Apa ya? Mungkin keluarga bisa, tidak bisa dibilang ringan ya. Apa
1: cukup
0: ya?
1: Berat sih.
0: Ini aja deh Kak Jay, privilege pribadi lah. Impian Kak Jay sendiri.
1: Pengennya punya usaha sendiri juga sih yang soal service-service ini. Karena juga selama saya kerja ini juga saya ngerjain servisan di luar ini juga kerjaan juga.
0: Freelance-nya ya.
1: Ada relasi juga lah gitu sama customer-customer yang udah pernah servis di toko. Jadi kadang mereka merasa nyaman, akrab ngobrol sama saya kan. Mereka minta kontak nomor handphone saya. Ya saya kasih lah. Ya lumayan lah buat tambah-tambahan juga.
0: Betul. Intinya impian Kak Ajay untuk diri Kak Ajay sendiri untuk kedepannya itu punya toko ya.
1: Iya yeah.
0: Betul.
1: Diusahakan lah.
0: Sama kayak aku sebenarnya aku pengen punya usaha sendiri juga Kak Ajay.
1: Apa?
0: Tapi belum tahu. Intinya aku masih melihat ini masih melihat batas kemampuanku di mana, kira-kira kalau aku jualan ini gimana ya gitu. Oh. Dan yang pastinya aku sambil mengumpulkan modal untuk bertarung di dunia yang lain lagi. Betul. Karena kan enggak aja tahu sendiri ya, apapun itu aku kerjakan. Kecuali itu mengarah kepada sesuatu hal yang tidak baik.
1: Betul. Betul.
0: Kayaknya kalau kita laki-laki itu harus mau deh kayak gitu ya Kak Jay.
1: Iya, mau, bukannya harus mau, memang mau enggak mau kayak gitu.
0: Harus bisa semua sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Walaupun kita cuman bisa-bisaan doang ya. Tapi terkadang yang paling penting tuh kita berani mencoba.
1: Betul.
0: Apalagi ya, laki-laki kan. Laki-laki ini kalau menurut aku kita harus satu step di atas perempuan ketika memulai pekerjaan.
1: Betul. Juga di hubungan juga kita juga harus satu langkah lebih, ya satu langkah ke depan lah dari pasangan kita sendiri.
0: Betul. Dan sehingga pasangan kita itu bisa support kita dari betul, belakang. Kalau support dari muka ya dompet kita yang kenyang ya kan. Yeah. Gak ya. Betul, betul. Kan banyak juga tuh. Tapi itu juga bekerja kata mereka.
1: Iya.
0: Tapi kita malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu santai ya.
1: Boleh, boleh.
0: By the way, aku mau ngasih informasi nih Kak Jay.
1: Apa tuh?
0: Bahwa besok itu hari ulang tahun RRI.
1: Oh iya.
0: Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Wah, selamat buat RRI Pro 2 juga ya. Semua RRI yang di ada. Atau cuma di Palangka doang nih?
0: Enggak, kalau Radio Republik Indonesia itu seluruh Indonesia ada.
1: Berarti semuanya HUT juga ya?
0: Betul.
1: Ya, saya ucapkan selamat untuk RRI ya.
0: Betul.
1: Khususnya Indonesia, semoga lebih maju, lebih berkembang lagi, lebih banyak juga pendengarnya ya mungkin ya.
0: Betul. Kayaknya malam hari ini Kak Jay yang menjadi pertama kali untuk mengucapkannya nih. Karena emang di bertepatan di 11 September 2026 itu adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.
1: Wow.
0: Dan itu di bisa kita bilang kita dirayakan di Salker seluruh Indonesia.
1: Oh.
0: Wow. Dan aku pun bangga bisa bekerja di Radio Republik Indonesia khususnya Palangkaraya ya.
1: Iya.
0: Kita bisa memberikan informasi update dan ter-up-to-date ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul,
0: yang pastinya yang apa kami sampaikan itu bukan berita hoax.
1: Betul.
0: Dan apalagi kan kita di Pro 2 ini kan radionya anak muda ya.
1: Benar sekali.
0: Yang di mana kita bisa berkumpul, kita bisa berbincang-bincang soal anak muda, kreativitas, betul, dan yang lain-lain.
1: Betul.
0: Dan yang paling pasti itu aja ada jazz-jazz musik. Nah, dan musik-musik lokal yang akan menemani hari-hari kalian.
1: Dan juga buat teman-teman yang sedang dengar bisa juga request ya.
0: Betul, bisa juga request. Tapi ada di jam-jam tertentu.
1: Betul.
0: Oke,
1: untuk
0: Kak Ajay. Seperti apa yang dilakukan Kak Ajay tadi kan.
1: Mm-mm,
0: tapi ini teman-teman perlu dong untuk mendengarkan RRI Digi, Radio Republik Indonesia. Itu bisa di aplikasi RRI Digital loh Kak Ajay.
1: Oh, udah ada aplikasinya ya?
0: Udah ada aplikasinya.
1: Saya sering nonton cuman di website aja soalnya.
0: Bisa. Oh, iya jelas bisa dong kalau di website.
1: Makanya.
0: Dan sekarang itu sudah ada aplikasinya. Namanya RRI Digital.
1: Wow.
0: Jadi kita bisa cari di situ seluruh RRI di Indonesia.
1: Kayaknya setelah ini saya harus download deh.
0: Betul. Dan yang pastinya di pencarian research itu harus RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Betul.
0: Karena kita anak muda, kita harus bisa mengembangkan sesuatu hal yang ini berpotensi untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Oke, jadi aku kayaknya mau ngucapin juga nih Kak Jay. Terima kasih kepada RRI Palangkaraya khususnya telah bisa menampung atau aspirasi anak-anak muda di RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Betul.
0: Oke nih Kak Jay, kita sambil dengerin lagu Terjanji dari Mika Angelo nih.
1: Oke.
0: Untuk menemani malam hari kita, kita sambil ngobrol aja santai.
1: Oke, oke, aman.
0: Kira-kira Kak Jay, ada tips gak agar kita tidak terlalu berpikiran overthinking di malam hari?
1: Wah, gimana ya? Sebenarnya sih balik ke diri masing-masing juga ya. Di filter aja yang bikin beban pikiran itu. Gak semua pikiran yang harus kita pikirin juga. Ya step by step lah, satu-satu lah gitu. Kadang juga mungkin cara biar gak overthinking kita ngelakuin satu hal, mungkin bisa aja kan nongkrong mungkin, atau ngobrol sama teman gitu, atau main game mungkin juga bisa. Saya gak punya apa ya tips yang begitu akurat juga sih yang bisa bantu teman-teman. Cuman ya lakuin hal yang bikin kalian lupa aja gitu sama masalahnya. Entah itu mau tidur pun gak masalah, yang penting nggak jadi beban pikiran aja.
0: Oke, kayaknya kita sambil ngobrolnya enaknya sambil dengerin lagu ya Kak Jay.
1: Iya.
0: Ini kayaknya nyatu banget ya dengan peps kita ngobrol ya. Coba dengerin.
1: Iya sih, bener.
0: Abadi lewati perjalanan masa lalu kini. Wah,
1: betul.
0: Keren banget. Kok bisa bisa relate banget ya bagi kehidupan kita ya.
1: Makanya.
0: Tapi menurut Kak Haji nih, kalau anak muda sekarang itu tidak lepas dari yang namanya lagu ya.
1: Betul. Entah itu lagu nasional, lagu tradisional atau ya lagu-lagu luar juga ya.
0: Betul.
1: Pasti semuanya pasti suka musik.
0: Karena emang lagu ini emang apapun lagunya itu kena banget di jiwa kita.
1: Betul. Dan juga bisa jadi juga ini buat ngilangin overthinking tadi juga.
0: Oh, sambil dengerin lagu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sambil dengerin
0: musik.
1: Oh,
0: berarti emang kehadiran RRI ini sangat luar biasa ya.
1: Betul, membantu banget.
0: Apalagi kan dengan lagu-lagu yang sebelumnya kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu.
1: Betul, betul.
0: Karena kan untuk lagu-lagu itu tidak pernah berhenti ya, apalagi di radio.
1: Betul, betul.
0: Menurut Kak Aja sendiri nih, apa sih yang membuat ketertarikan orang terhadap radio?
1: Kadang enaknya denger radio ya, kita bisa dengerin doang gitu, orang ngobrol, waktu kita sambil kerja, jadi nggak pecah fokus juga. Kalau kita nontonnya sambil nonton di handphone gitu ya, kalau video kan susah ya, fokus kita jadinya terpecah gitu. Kalau radio kan enak, kita dengerin aja
0: sambil santai.
1: Betul.
0: Ya? Betul. Walaupun kita hadir secara visuality suara, tapi kita bisa mengisi kekosongan waktu, yang mana kekosongan waktu itu tidak bisa tergantikan dengan yang lain, hanya tergantikan dengan musik-musik ataupun informasi yang ada di Radio Republik Indonesia.
1: Benar, benar.
0: Karena emang Radio Republik Indonesia ini sudah berumur 81 tahun ya.
1: Iya.
0: Banyak banget perjalanan yang sudah dilewati. Banyak banget sudah menghibur masyarakat Indonesia.
1: Betul.
0: Dan artinya kita juga harus berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Hingga saat ini kan Kak Aje masih tertarik dengan radio. Buktinya betul, kan Kak Aje langsung studio nih kita.
1: Iya, iya.
0: Untuk menghibur teman-teman pendengar radio ya, dimanapun suara kita dapat diterima mereka ya Kak Aje.
1: Bener, bener.
0: Apalagi kan yang aku ketahui di pelosok-pelosok desa itu mereka masih nyimpan radio loh.
1: Bener, karena di kampung saya juga masih ada banyak ya, bukan ada beberapa, ada banyak juga masih denger radio. Apalagi di posko-posko jaga malam, kayak gitu banyak, di warung-warung juga. Karena daerah saya itu lumayan pelosok desa, jadi gak terlalu banyak yang punya TV juga.
0: Betul.
1: Jadi banyaknya punya radio juga di sana.
0: Betul, dan radio ini adalah salah satu hiburan nomor satu di Indonesia.
1: Betul, karena dari awal juga kan radio juga yang berkembang lebih
0: betul,
1: pesat ya.
0: Betul, betul. Baik, itu kan tanggal 11 September dua. Sebenarnya ini kayak nih, gini Kak Jay. Indonesia 17 Agustus 1945.
1: Betul.
0: Satu bulan ke depan itu adalah Radio Republik Indonesia itu kalau bahasa kasarnya tercipta di Indonesia. Akan Agustus September. Pas bertepatan nih kurang lebih 1 jam setengah lagi kita akan berganti hari. Betul. Dan kita akan merayakan ulang tahun Radio betul, Republik betul. Indonesia ke 81. Jadi kalau Indonesia itu ulang tahun, kita juga ulang tahun ya Radio betul. Republik Indonesia. Artinya semoga Radio Republik Indonesia tetap berkembang.
1: Betul.
0: Harus berkembang sebenarnya.
1: Bener.
0: Dan karena harus menjadi sebuah destinasi hiburan visual.
1: Betul, buat anak muda juga ya.
0: Betul. Dan juga kita terbantu dengan KJ, ada YouTube, ada TikTok, dan aplikasi medsos yang lainnya. Kita bisa up branding dari situ.
1: Betul, betul. Kadang juga bisa live juga biar saling tatap
0: betul,
1: muka.
0: Betul. Jadi banyak banget perkembangan-perkembangan yang kita lihat ya.
1: Bener.
0: Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.
1: Betul, betul sekali.
0: Jadi bukan untuk bersaing, tapi kita tetap untuk menghibur pendengar di luar sana. Karena kan tidak semua orang yang bisa menggunakan YouTube ya.
1: Betul.
0: Apalagi kan kalau radio kan tinggal cari frekuensi, tinggal naikin volume, muncul deh suara kita.
1: Betul. Dan juga adanya sosmed-sosmed ini ya, karena kedepannya kan anak muda juga makin berkembang juga kan. Jadi bisa mempermudah mereka juga buat dengerin lewat handphone doang gitu.
0: Betul.
1: Gak perlu bawa-bawa radio. Karena betul, kan handphone ini pas dibawa kemana-mana gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih enak juga mereka ngejangkaunya buat dengerin kita ini.
0: Betul. Ini Kak Jay, terakhir.
1: Apa tuh?
0: Tadi kan ada beberapa patah kata ya, pesan untuk RRI, khususnya Radio Republik Indonesia ya. Boleh kasih Kak Jay kan anggapannya itu pendengar Pro 2 ya.
1: Betul, pendengar setia lah.
0: Kira-kira ada pesan gak sih Kak Jai untuk kita merayakan HUT RRI ini?
1: Ya, saya minta kedepannya lebih banyak lagi yang diundang, dan juga motivasi-motivasi juga, terus prestasi anak muda bisa diundang juga ke sini buat ngobrol bareng.
0: Tuh.
1: Dan juga mungkin khususnya Rusman sendiri ya, semoga bisa lebih berkembang juga dan lebih sering live juga ya. Okay. Kita-kita juga.
0: Oke, okay, aman. Kayaknya ada tujuan pribadi nih kayaknya.
1: Betul, mana tuh kan daftar relasi juga kan.
0: Betul, betul. Jadi siapapun sebenarnya yang mau datang ke khususnya Pro 2 ya, itu kita welcome. Betul. Apalagi kita jadikan, aku emang ada inisiatif, aku mau menjadikan studio Pro 2 ini tempatnya anak muda untuk nimbrung. Tapi nimbrung dengan hal-hal yang kreatif,
1: betul.
0: Inovasi ataupun motivasi. Seperti malam ini kan kita lagi berbicara tentang kehidupan yang memotivasi kita ke depannya. Oke, terima kasih Kak Ajay untuk sama, ucapannya sama. Jadi aku pun mau undangkan Kak Ajay ya, untuk selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan yang pastinya Kak Ajay harus selalu semangat untuk menghadapi apapun yang terjadi.
1: Betul, itu
0: besok udah hari, minggu akan datang, bulan yang akan datang, bahkan tahun yang akan datang.
1: Pasti.
0: Sehingga menjadi teman Pro 2 setia.
1: Amin.
0: Sehingga apa sih bahasanya kan ada aku lupa ya Kak Jay.
1: Apa?
0: Selagi napas di kandung badan. Apa kan ada kan bahasanya tuh? Bahasa zaman orang dulu.
1: Iya, saya lupa juga sih.
0: Selagi napas di kandung badan, aku tetap setia bersamamu gitu kalau enggak salah gitu. Semoga Kak Ajay kayak gitu juga. Amin, ya amin. Terhadap RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Oh, pasti
0: ya. Kayaknya malam ini setia banget. Biasanya kan kita bertiga berempat ya Kak Ajay. Tapi kayaknya malam ini malam Jumat nih.
1: Betul.
0: Betul, betul. Tapi nanti kita akan undang lagi ya Kak Ajay. Kita akan lab tandem lagi di malam Senin.
1: Boleh, boleh,
0: boleh. Nanti kita undang teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau ikut tandem di Sleep Call.
1: Ya, bisa ya.
0: Bisa. Apa sih yang tidak bisa sebenarnya, untuk menghibur teman-teman di luar sana? Betul,
1: sebenarnya juga tadinya kan kita mau ngundang beberapa juga ya, rupanya karena malam Jumat itu tadi ada yang enggak bisa juga.
0: Betul. By the way nih Kak Jay, setelah ini akan ada lagu 1000 pelukan dari Raisa. Kayaknya kita sambil dengerin. Dan boleh. Kita juga sambil dengerin lagu nih dari tadi.
1: Iya.
0: aku lupa nih Kak Jay. Aku mau ngomong ini sama Kak Jay. Aku satu notice hari ini. Ada yang satu aku notice. Jadi pagi tadi itu ada apa ya? Ada gimana sih bahasanya? Ada satu orang kakek-kakek. Dia gendong cucunya sambil ngambilin botol plastik. Kira-kira kakek itu umur 60 tahunan. Dan di situ aku duduk termenung ya. Wow. Semangat kakek ini sebenarnya harus kita ambil ya.
1: Betul, betul.
0: Dia umur 60 tapi masih mau mencari nafkah. Anggapannya mencari rezeki lah. Iya. Masa kita anak muda yang lagi sehat banget ya, masih pikiran masih fresh, masa kita tidak mau berusaha ataupun berjuang demi diri kita sendiri dulu deh.
1: Betul, betul. Mungkin buat masa depan kita juga sendiri.
0: Betul.
1: Atau ada impian juga yang mau dicapai. Ya, berusahalah. Jangan pantang menyerah juga, balik lagi.
0: Oke. Oke, by the way nih Kak Jay, waktu kita sudah hampir jam 23 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, iya.
0: Mungkin ini kata-kata terakhir dari aku sendiri ya. Mungkin Kak Jay bisa nambahkan nanti. Oke, teman-teman Pro 2, jangan pikirkan apapun yang telah terjadi. Tapi apapun yang telah terjadi itu jadikan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan terulang dua kali. Dan apapun yang teman-teman Pro 2 bisa ambil itu adalah ilmu yang berharga banget. Dan ilmu itu bakalan kepake di masa yang akan datang.
1: Betul.
0: Kalau dari Kak Jay ada yang mau tambahkan Kak Jay untuk teman-teman Pro 2 di luar sana?
1: Mungkin jangan terpaku sama masalah yang lalu ya. Dan juga terus maju juga. Dan jangan jadikan beban pikiran. Kadang beberapa orang juga mikirnya masalah yang kemarin malah dipikirin terus.
0: Betul.
1: Jadikan pelajaran kata Ruspan tadi, betul. Karena hidup itu maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Jadi apapun rintangannya yang sudah lewat ya disudahi. Yang bisa kita lewati kita ambil pelajarannya. biar kita juga kedepannya bisa jadi yang lebih baik.
0: Oke, oke, terima kasih Kak Jai malam ini telah menemani teman-teman Pro 2 di luar sana. Kita kayak ini ya, live YouTube ya, panjang banget ngobrolnya karena emang kalau ngobrol itu terkadang kita sambil dengerin lagu dan yang lain. Mungkin ini menjadi sebuah inovasi baru buat kita sendiri. Oke, thank you Kak Jai, selamat malam dan semoga Kak Jai selalu sehat. Bye.
2: Waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini waktu telah menunjukkan pukul 23 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Oke, saatnya Arspan akan memplay jazz musik yang akan menemani tidur teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke teman-teman Pro 2, sekaligus juga Arspan pamit undur diri. Telah ngobrol-ngobrol santai ya kita selama kurang lebih 3 jam 4 jam ke sebelumnya ya. Rusman ingin berpesan juga agar teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan ya. Yang pastinya kesehatan itu sangat penting dan kesehatan itu mahal harganya. Dan yang paling penting agar teman-teman Pro 2 di luar sana tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Yang lagi sekolah semangat untuk sekolahnya, lagi yang lagi kuliah semangat untuk pendidikannya, untuk mengejar karir lewat pendidikan. Dan bagi teman-teman Pro 2 yang di luar sana yang sedang bekerja ataupun bekerja untuk menafkahi kehidupannya, tetap semangat, inilah dunia. Kita harus menjadi seorang laki-laki petarung yang benar-benar kuat untuk menghadapi dunia ini. Oke, Rusman pamit undur diri. Selamat menikmati jazz musik selama 1 jam ke depan. Say goodbye. Bye-bye.

0: paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
1: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
0: Alarm apa ini?
1: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
2: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
0: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
1: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
0: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
3: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

teman Pro2 RRI Palangkaraya, tibalahnya saat bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari Kamis 10 September 2026. Saya Ruswan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 11 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget aku menemani kamu di hari ini, di hari Jumat ya, tepat 11 September 2026 ya. Kita menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tau gak sih kamu kalau hari ini RRI ya. Oke, merayakan ya Hari Radio ke-81 ya. Baiklah teman Pro 2, tentunya RRI setia selalu menemani teman Pro 2 ya. Untuk hari ini ya, aku Rana menemani kamu di Sepada dengan program jazz musik ya, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Terus juga dilengkapi dengan beskat religi ya, untuk menambah iman dan takwa kamu. Terus juga di jam 6 ada info Pro 2, info cuaca dan informasi ringan dan tips lainnya menemani kamu. Jam 9 jangan lewatkan ada musik ngobrol pagi ya, barang Ranap dan juga penyiar Pro 2 FM lainnya. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama, dan buatlah perumpamaan untuk mereka, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air, maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid.

Saya Caisa, pendengar RRI Palangkaraya asal Barito Timur, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin maju dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga selalu sukses dan terus berkarya untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
2: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
3: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
4: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bin. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Din. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar super segar datang dari panggung sepak bola internasional. Buat kamu para pendukung setia timnas Indonesia, penyerang muda berbakat Rafael Struik baru aja mencuri perhatian publik lewat aksi memukaunya di lapangan hijau. Struik sukses mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti yang tidak cuma bikin penonton berdecak kagum, tapi juga menjadi sinyal kuat kalau performanya makin melesat tajam. Gol indah ini diyakini jadi momentum emas yang bakal membuka jalan lebar baginya buat kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Info Pro 2 selanjutnya, buat kamu yang suka mendengarkan lagu-lagu dengan lirik mendalam dan penuh emosi, ada karya terbaru yang wajib banget masuk ke playlist kamu dari penyanyi berkarakter vokal kuat Lea Simanjuntak. Lea baru aja merilis single terbarunya yang diberi judul Ruang di Hatimu. Yang menariknya lagu ini terasa sangat personal karena diangkat langsung dari pengalaman dan curahan hati pribadinya sendiri. Lewat balutan nada yang manis dan lirik yang jujur, Lea ingin menyampaikan pesan tentang rasa rindu, proses merawat kenangan, dan bagaimana memberikan ruang khusus di hati buat orang-orang yang pernah berarti dalam hidupnya. Sentuhan emosi yang begitu nyata membuat lagu ini gampang bikin pendengarnya ikutan relate dan tersentuh. Buat kamu yang lagi pengen nemenin suasana sore atau malam yang tenang, lagu ini sangat cocok. Demikian Info Pro 2.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang ada di mana aja berada. Balik lagi bareng aku Ranaf Tobing yang menemani kamu pagi hari yang seru ya. Semoga seru banget sih sampai beberapa jam ke depan. Ranaf Tobing menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat yang udah bangun, puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih bisa diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam pagi hari ini sampai hari ini ya. Besok lagi ya, besok terus ya, jadi tentu selalu ada pengharapan. Ya, hari ini tanggal 11 September, angkasawan, angkasawati, LPP, RRI seluruh Indonesia termasuk Palangkaraya ini ikut bersyukur, berbahagia, bersukacita ya, memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Buat para pendengar yang mau pengen ngasih ucapan buat angkasawan, angkasawati ya, seperti Ranaf ya, seorang angkasawan. Wah, bangga banget ya. Oke. Enggak salahnya ngasih ucapan selamat Hari Radio ya. Ulang tahun buat RRI Radio Republik Indonesia ya. Aku juga ngucapin selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang hari ini pas banget kebetulan merayakan hari kelahirannya ya. Semoga harapan terbaik ini bisa kamu capai di tahun 2026 ya. Baiklah, seperti biasa nanti bakal kasih informasi cuaca ya, dan juga informasi lainnya dan tips keren. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Saya Muhammad Abdul Razak Kurniawan, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga selalu membawa positivity dan change kepada

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Hai teman Produa, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92,42 teman terbaik kamu. Lagu dari Noah di balik awan. Baik teman berdua, di jam 7 pagi nanti kita akan dengarkan ya siaran langsung upacara hari ulang tahun RRI, hari radio ke-81 tahun ya. Teman berdua, sebelum kamu tancap gas beraktivitas di luar ruangan ya, kita coba cek dulu kondisi cuaca dan kualitas udara terkini di sekitar kota Palangkaraya. Ini berdasarkan pantauan terbaru dari BMKG Kota Palangkaraya. Ya, hari ini diperkirakan mengalami kondisi udara kabur ya. Suhu udara berada di rentang 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 77%. Fenomena udara kabur ini bikin jarak pandang kamu agak terbatas ya, dan kualitas udara terasa kurang segar di beberapa titik area outdoor. Nah, jadi biar aktivitas kamu tetap aman dan kesehatan pernapasan terlindungi, jangan lupa ya selalu pakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Pastikan juga teman berdua asupan air putih kamu cukup ya. Ini biar tubuh kamu gak gampang yang namanya dehidrasi ya di tengah cuaca saat ini. Tetap untuk menjaga kesehatan ya, dan utamakan keselamatan di jalan raya.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, saya Parmi Ferdiansyah, Direktur Eksekutif Digital Resilience Indonesia. Pendengar RRI Palangkaraya, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga tetap setia menjadi sumber informasi dalam menyajikan berita terpercaya hingga ke pelosok negeri.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Oke, teman Pro 2. Tepat di tanggal 11 September hari ini kita akan coba cek dan recheck dulu perayaan apa aja ya yang terlaksana gitu. Oke, yang pertama adalah tentu dong Hari Radio Nasional ya, sekaligus ulang tahun LPP Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak lahir di tahun 1945, suara radio itu gak cuma sebagai penghibur atau teman di perjalanan, tapi menjadi saksi bisu dan benteng perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan sampai di era digital saat ini ya. Wow, gak ini banget ya, mantap banget. Tentunya perjalanan Radio Nasional RRI sekali di udara tetap di udara, terus membara buat menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan pastinya nemenin ragam aktivitas harian teman Pro 2. Aku senang kamu ikut bahagia juga ya. Selain Hari Radio Nasional, tanggal 11 September ini juga diwarnai dengan momen peringatan global seperti Hari Pertolongan Pertama Internasional, dan juga ada beberapa hari penting lainnya ya, ada tragedi Patriot Day yang mengenang kembali korban serangan teroris di Amerika Serikat pada September 2001. Baiklah teman Pro 2, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Terima kasih teman berdua yang terus dengari 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Sesaat lagi kita akan dengarkan siaran langsung upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya, dari halaman kantor LPP RRI Palangkaraya di Jalan M. Husni Tamrin. Baik teman berdua, kita masih dengarkan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. You.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya. Baik teman Pro 2, kita akan dengarkan siaran langsung memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun Radio Republik Indonesia bersama rekan Sabila Indah Sari.
1: Bang, sudah mulai?